0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singar aja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Jam 8 pagi teman Pro 2, kita kedatangan tamu dari teman-teman Green Youth ya. Kita bahas lingkungan juga, tapi dan juga membahas tentang gimana komunitas mereka atau mereka sebagai seorang pecinta lingkungan teman Pro 2. Dari pageant menjadi seorang gerakan ya, istilahnya pergerakan yang membantu kita untuk mengurus lingkungan teman Pro 2 dan menjadi duta lingkungan juga. Langsung aja, ini dia teman-teman dari Granit, ada Kak Syaif dan Kak Lestari. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Oke, ini dari pageant kalian itu bergerak dan akhirnya bisa menjadi duta lingkungan gitu kan. Nah, jadi pertanyaan banget sih, emang suka Kak itu ya sama namanya lingkungan?
2: Oke, kalau dari Lestari, ya suka sih Kak. Namanya juga lingkungan gitu, kita berhadapan terus sama dia. Jadi kayak harus menumbuhkan cintanya lah untuk lingkungan gitu.
1: Iya sebenarnya sih ya, karena setiap hari kita ketemu lingkungan, kita berada di lingkungan, otomatis kita cintai lingkungan.
2: Iya.
1: Apakah Kak Syaif juga kayak gitu?
3: Ya harus itu Kak, karena lingkungan itu merupakan tempat tinggal kita. Jadi kita harus merawat lingkungan itu sendiri. Karena kalau lingkungan gak dirawat, terus kita mau hidup di mana?
1: Iya benar. Nah, mungkin di planet yang lain kan ya?
3: Iya benar.
1: Karena sekarang kalau misalnya kita ngomongin soal lingkungan, berarti kan kita sebagai warga gitu kan, istilahnya manusianya itu yang istilahnya hidup di lingkungan, berarti punya tanggung jawab secara tidak langsung untuk merawat lingkungan gitu ya, kan ya.
3: Itu harus.
1: Nah, makanya apakah salah satu caranya dengan mengikuti pageant ini?
3: Sebenarnya kalau dari saya sendiri, pageant itu merupakan sebuah pintu untuk masuk belajar mengenai lingkungan itu sendiri, khususnya di Green Youth.
1: Lebih memperdalam lah.
3: Iya benar.
1: Ya.
3: Jadi pintu itu bisa kita masuki dan di dalamnya itu ada banyak tentang edukasi dan di sana kita juga bisa memberikan tanggung jawab kita dengan memperdalam ilmu-ilmu mengenai lingkungan itu sendiri. Jadi kita bisa memperdalam lah mengenai lingkungan itu dari kita mengikuti pageant.
1: Oke, berarti banyak banget ilmunya di Green Youth ya untuk tentang masalah lingkungan.
2: Kalau dibilang banyak sebenarnya karena kita ilmunya itu langsung praktisi gitu Kak, kita langsung praktek langsung ke lingkungannya juga gitu. Kita sering langsung diajak kegiatan gitu dan mungkin kalau selama kita pemilihan itu ada juga ilmu yang kita diajak untuk ngolah ekoenzim yang kayak gitu-gitu Kak. Terus tuh juga diajak gimana sih cara nanam di lingkungan yang sempit kayak gitu. Itu sih poin plus kenapa kita bisa ikut division ini gitu.
1: Oke. Yang jadi pertanyaannya kan sekarang kalau kalian itu dasarnya adalah suka dengan lingkungan dan yang pastinya kalian ikuti pageant ini karena kalian suka lingkungan, berarti kan ada yang kalian cari sebenarnya kan dari sisi kalian mengikuti ini kan.
3: Yeah.
1: Ya nggak mungkin secara kosong aku cinta lingkungan aku langsung masuk itu nggak mungkin kan. Yeah. Alasan terbesar kalian apa sih, mungkin dari Kak Syaif dulu.
3: Oke, kalau dari alasanku sendiri itu karena kan kebetulan saya dari luar Bali ya. Jadi saya datang ke Bali nggak cuma menikmati alamnya saja tapi harus menjaganya. Itu bentuk kepedulian saya terhadap Bali. Jadi dengan mengikuti pageant itu sendiri, saya bisa mendapatkan relasi, teman, juga pengalaman mengenai menjaga lingkungan yang kita tempati. Gitu sih Kak.
1: Oke, berarti istilahnya punya wadah tersendiri.
3: Iya,
1: gitu ya.
3: Benar.
1: Kalau Kak Lestari?
2: Kalau dari Lestari, sebenarnya kan dari pigeon ini juga sebagai ajang kompetisi Kak. Gitu, dari selain sisinya dapat benefitnya ke mencintai lingkungan, juga ada benefitnya di sisi prestasi juga gitu. Jadi karena pageant ini di bidang prestasi juga bisa menambah prestasi lah istilahnya dan bisa memperluas dari apa ya kayak relasi juga Kak, karena kan dari yang ikut ini nggak semerta-merta dari daerah Buleleng aja gitu.
1: Oke, dari seluruh ya Indonesia aja bisa gitu. Ya
3: benar-benar.
1: Dan bahkan seluruh Indonesia itu ada juga Green Youth ya, karena di bawah naungan dari Dinas Lingkungan Hidup. Gitu. Jadi buat teman berdua yang ingin bisa menjadi duta lingkungan, bisa banget gabung sama Green Youth. Apalagi sekarang kemarin sempat dijelaskan sama teman-teman dari Green Youth dari sisi manajemen ya, katanya sudah enggak harus ikut pageant ya untuk bisa ikut gabung dalam Green Youth. Tapi kalau kamu pecinta lingkungan bisa ikut sebagai member.
2: Iya, sebagai volunteer kak.
1: Volunteer ya, itu jadi nggak perlu kalian itu susah payah dulu untuk menjadi seorang winner, tapi cukup kalian itu ikut menjadi seorang volunteer. Ya memang sih, secara dutanya nggak ada.
3: Iya. Ya.
1: Dutanya mereka yang menang di dunia pageant gitu guys ya. Nah itu secara organisasi dan mereka mempunyai status lah untuk punya kewajiban lebih dalam lagi untuk bisa menjaga lingkungan ya, seperti itu ya. Dengan program yang banyak banget yang pastinya ya. Tapi aku pingin tahu istilahnya dari sisi ini kan beda ya pastinya kita. Misalnya aku nih, gue tadi karena Indah ikut dari sisi Grand Youth, otomatis tetap juga menjaga lingkungan, tapi mungkin secara tanggung jawabnya atau mungkin juga secara ilmunya tidak sebanyak teman-teman Green Youth gitu kan.
3: Iya,
1: nah, apa nih yang membedakan nih antara gue saja sama kalian yang pastinya kalian tuh mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak dari Green Youth ini?
3: Kalau dari saya sendiri tuh pastinya dalam mengikuti ajang pageant khususnya di Green Youth Bali itu sebelum grand final lah. Kita diadakan karantina. Nah, karantina itu terdapat beberapa materi, kita mendapatkan banyak ilmu juga pengalaman di sana. Jadi pastinya kita mendapatkan ilmu yang lebih dibandingkan orang yang tidak mengikuti ajang kedutaan ini khususnya di Green Youth Bali. Jadi poin plusnya itu di karantina itu sebelum kita berkompetisi di atas panggung gitu sih kak.
1: Oke, berarti ada ininya ya, istilahnya ada dunia kompetisinya.
3: Iya.
1: Tapi apakah itu semata-mata karena lingkungan kan juga enggak sebenarnya kan?
2: Yeah.
1: Tapi kompetisi ini untuk kalian sendiri, untuk pacu diri sendiri gitu kan?
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi untuk maksudnya itu dari sisi ilmu lingkungannya lah.
2: Oke.
1: Okay. Kalian dapat di Grand Youth. Beda sama teman-teman yang lain mungkin yang tidak mendapatkan di Grand Youth.
2: Oke, okay, kalau dari segi ilmu lingkungannya sebenarnya apa ya, komunikasi kita yang lebih kak, maksudnya kita lebih karena kita berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup, jadi kayak semisalkan ada kegiatan apa itu biasanya langsung dihubungi gitu, dapat apa ya, penghubungan pertama lah, istilah jembatan pertama yang pendapatkan kita dapatkan gitu, daripada yang tidak ikut sama sekali gitu. Jadi kayak setiap ada kegiatan langsung kita diikut sertakan juga gitu, jadi banyaklah pengalaman yang kita dapatkan dari sana juga gitu.
1: Ya istilahnya kalian itu pasti orang pertama yang bakal dihubungi jika ada masalah lingkungan gitu. Ya. Tapi kalau untuk dari sisi teori itu ada yang bisa di-share gak sih?
2: Kalau
1: istilahnya kayak kalau ekoenzim oke lah, banyak ya. Kemudian juga mungkin memilah sampah itu oke banyak. Ada gak yang mungkin out the box gitu, mungkin yang mungkin kita bisa, sebenarnya ini penting dari Green Youth gitu ya. Tapi kalian itu mungkin belum kurang expose atau apa gitu.
3: Kalau dari saya sih yang menarik, yang out of the box itu kita memanfaatkan sampah plastik, misal sisa dari snack itu kak. Itu kita diajarin agar supaya bisa jadi sebuah karya ya. Jadi bernilai lah, plastik itu kita dijadikan karya bernilai dan itu sangat-sangat bagus. Contohnya itu wajah plastik dari Made Oplas ya kak ya.
1: Sempat. Itu mahal banget tuh.
2: Itu dah kak.
1: Padahal sampah doang ditempel gitu ya.
3: Bener.
1: Mahal banget tuh.
3: Unik, kreatif,
1: jutaan.
3: Bernilai.

0: bernilai. Makanya waktu itu kalau nggak salah sempat ngundang Kak Madi juga. Maksudnya dia lihat itu, dia bawa itu, tapi emang keren sih.
1: Iya, emang keren sih Kak.
0: Emang, padahal udah kelihatan tuh brand-brandnya padahal ya. Brand plastiknya udah kelihatan, tapi benar-benar bagus gitu loh. Nilai jualnya ada gitu ya. Berarti kalian juga sampai segitunya diajarin ya?
2: Iya.
0: Sudah ada karyanya?
1: Sudah ada.
0: Sudah?
1: Iya.
0: Kalau kemarin kayaknya sosok Jokowi ya. Sosok Jokowi atau siapa gitu ya dibuat ya pokoknya ya.
1: Iya.
0: Pokoknya lucu banget ya gitu. Lucu banget pokoknya, keren banget.
1: Iya.
0: Kamu siapa? Sosok siapa?
1: Sosok intinya tokoh penting dah.
0: Ah, tokoh penting. Bukan tokoh obat ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman Pro 2. Jadinya sampah plastik itu bukan hanya sekedar untuk dibuang aja atau dipilah doang, tapi bisa menjadi sekarya seni jika kamu kreatif. Nah, teman-teman dari Grandit ini punya ilmunya. Siapa tahu bisa bagi nanti ya.
1: Iya.
0: Bagi yang mau tahu bisa tanya Kak Syaif atau Kak Lestari atau mungkin juga pergilah atau mungkin juga kamu bisa tanya-tanya sama Grandit seperti apa sih cara membuatnya gitu ya. Oke, itu itu salah satu outdoor box.
1: Iya.
0: Yang kalian dapat dari Grandit.
1: Iya.
0: Itu apa ada pelatihannya atau gimana?
1: Ada Kak.
0: Ada pelatihannya.
1: Itu dilaksanakan waktu karantina. Segitunya kan ya, segitunya untuk mempersiapkan kita bisa berkompetisi di atas panggung sebelum grand final gitu.
0: Emang itu suruh nyusun kayak plastik gitu pada saat di panggung?
1: Benar,
0: langsung
2: praktek kita. Enggak, bukan di panggung, maksudnya
1: maksudnya di karantina gitu.
0: Ya kayak gitu tuh lama dong nontonnya nunggu entar kalau misalnya kayak
1: enggak, bukan di atas panggungnya. Di karantina gitu.
0: Di karantina kalian diajarin seperti itu, bukan di atas panggung ya. Tapi tetap kalian itu istilahnya pada saat itu kalau di panggung kan perform lah sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalnya nyusun sampah plastik di situ ya lama juga.
1: Enggak dong.
0: Ya, oke. Pada saat karantina berarti ya.
1: Bener.
0: Jadi satu karya. Tapi akhirnya itu kalian jual atau enggak?
2: Karena itu baru belajar sih Kak, dan sangat-sangat susah sih sejujurnya untuk membuat
0: banget,
2: itu. Jadi kayak kami baru pajangnya itu kemarin kami bawa dan ditaruhnya itu di DLH Kak gitu.
0: Oke. Ada gak ya, nanti kita boleh intip deh seperti apa karya kalian ya.
1: Intip aja.
0: Di Instagram mungkin ada atau Facebook?
1: Langsung datang dah ke DLH-nya sih.
0: Langsung datang ya. Serbu langsung guys. Langsung datang aja ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi bersama Kak Syaif dan juga Lestari dari Green Youth yang pastinya dari pigeon ke gerakan yang untuk lingkungan teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
3: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: dulu ah. Wahai ikan-ikan di sungai, makanlah umpanku.
1: Udah ah, buang di sini aja deh.
0: Aduh, siapa yang lempar ya? Hei, jangan buang sampah sembarangan. Ingat, buang sampahlah pada tempatnya. Aduh.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari sampah. Jaga kebersihan, cintai lingkungan, hargai jasa pahlawan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download.

0: digital.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
2: Masih bersama Kak Syaib dan juga Lestari ya, dari Grand Youth yang bahas dari mereka yang ikut pageant akhirnya sebagai duta lingkungan dan memulai gerakan mereka untuk bisa mencintai lingkungan dan bahkan mengajak kita untuk juga mencintai lingkungan guys. Nah dari anak muda kita belajar kalau misalnya apapun itu bisa terjadi guys ya. Tidak hanya menjadi seorang duta lingkungan akhirnya mencintai lingkungan, tapi adalah bagaimana Grand Youth ini punya kewajiban secara langsung gitu ya untuk bisa menyentuh lingkungan, untuk bisa menjaga lingkungan juga gitu ya. Karena kadang-kadang kita melihatnya itu anak muda itu perlu pelopor sih ya untuk bisa. Kalau misalnya sama aja gitu kan enggak ada yang gerak gitu ya. Sedangkan kalau di sini kalian udah pasti gerak untuk lingkungan gitu ya. Emang kalau misalnya kita ngelihat dari ajang sisi ajangnya itu memang Grand Youth itu bisa kita lihat sebagai seorang duta yang bertanggung jawab. Nah, sekarang for programnya berarti yang kita lihat after kalian itu menjadi seorang winner gitu kan. Ini banyak kegiatan yang sudah kita dengar dari kalian, ada bersih-bersih sungai, bersih-bersih pantai, kemudian juga penanaman pohon lah istilahnya untuk demi lingkungan gitu kan. Secara teori kita misalnya tahu kalau misalnya itu semua bisa kita lakukan, tapi kan untuk aplikasinya itu yang susah. Kita ngelihatnya dari sisi sekarang kalian itu bagaimana mewujudkan itu kan. Nah, mewujudkannya ini apakah sesusah itu enggak sih? Karena kita ngelihatnya kalau misalnya nanamin pohon cuma 1-2 kayaknya percuma banget. Tapi kalau misalnya 1000 it's okay mungkin ya. Apa kalian perjuangnya gimana sih kalau misalnya kayak penanaman pohon atau lainnya gitu, program kalian?
3: Okay. Jujur kalau misalkan susahnya itu lebih susahnya tuh ke ngajak orangnya, Kak. Itu
2: ngajak orangnya?
3: Iya, tantangan pertama karena kan apa ya, kalau misalkan apalagi sekarang kan Gen Z banget kan. Jadi kayak jarang lah yang kayak aware dan lain sebagainya juga suka yang terlalu suka diajak gitu. Terus kalau masalah dari satu sisi dari SDM-nya juga, terus satu sisinya lagi dari masalah kami misalkan kalau nanam pohon gitu, bukan seberapa banyak pohon yang kami tanam, tapi seberapa bisa yang tumbuh gitu, Kak. Maintenance-nya dia yang susah menurut kami gitu.
2: Berarti merawatnya dong?
3: Iya,
2: misalnya kan datang ke sana enggak mungkin dia, "Oh ya, kamu tumbuh-tumbuh ya."
3: Enggak
2: mungkin kan?
3: Enggak mungkin.
2: Pasti disiram dulu, gitu, dikasih pupuk dulu, gitu kan. Tapi kalian return datang ke sana?
3: Kami sejauh ini, kami kalau dari tahun sebelumnya itu kan penanaman bako yang paling pernah, Kak, gitu. Jadi yang sejauh ini sih kami belum sampai yang terus-terusan untuk datang gitu, Kak. Untuk
2: setelah, tapi kan bako juga perlu dirawat, kan?
3: Iya, itu.
2: Terus gimana kalian?
3: Kami ya gitu lah, kami kan hanya nanam aja nih, Kak. Nah, untuk maintenance-nya yang kami masih terkendala sejauh ini gitu.
2: Oke, okay, sekali nih istilahnya nanam itu berapa biasanya?
3: Nanam pohonnya. Berapa ya, Kak, sebenarnya?
2: Bisa sampai 1000?
3: Enggak. Nah, itu kebanyakan.
2: Oh, kebanyakan. Kebanyakan. 500 mungkin?
4: Enggak nyampe 100 kayaknya.
3: Enggak nyampe 100 sih.
2: Oh, enggak nyampe 100. Itu udah kondisi udah gede. Atau bibitnya?
4: Bibitnya.
2: Masih bibitnya. Oke, okay, sampai 100 lah ya. So, kira kurang lebih lah, anggap aja 100. Dan itu juga perlu maintenance. Ya istilahnya kepanjangan. Ya istilahnya perlu disiram. Itu secaranya kita ngelihatnya itu memang nanam, tapi posisi yang rawatnya itu yang ternyata kalian masih jadi kendala. Kendalanya itu karena enggak ada yang return ke sana atau istilahnya tidak ada yang punya kewajiban untuk itu.
4: Kalau menurut saya sih ada yang berkewajiban di sana. Dan kebetulan yang mengajak kami itu misal dari dinas-dinas gitu sih, Kak. Jadi dari dinas itu yang memiliki kewajiban untuk merawatnya setelah kita menanamnya. Tapi bukan berarti kita nggak ada kewajiban, karena ya hanya saja jarak yang cukup jauh dan juga waktu yang kita miliki itu terbatas.
2: Oke, okay. Berarti ada nggak kerja sama-sama masyarakat misalnya kayak gitu untuk ngerawat si pohon?
3: Kalau kemarin itu karena kami sempat ada kegiatan kolaborasi juga di Desa Pedawe, itu langsung dari masyarakatnya juga, Kak, yang kami.
2: Oh, sempat nanam di Pedawe?
3: Iya, kalau dari tahun saya gitu kan kami beda tahun nih.
4: Beda.
3: Kalau dari saya itu pernah kolaborasi sama Empu Kuturan juga. IHN, terus tuh sama juga dari Probali Ambassador tuh, sama dari dinas juga. Jadi kami langsung di Pedawe gitu.
2: Pada saat itu nanam pohon apa, Kak?
3: nanam pohon apa sih namanya kak, pokoknya yang bisa tumbuh di sana gitu. Kalau nggak salah tuh apa ya namanya gitu, lupa namanya kak.
2: Lupa ya. Yang pasti bukan ini kan, mangrove kan?
3: Bukan dong.
2: Karena di sana daerahnya dingin gitu kan. Oke, berarti istilahnya nanam pohon, abis itu masyarakat di sana yang bertanggung jawab.
4: Iya.
2: Kayaknya memang programnya harus begitu deh kayaknya. Karena misalnya pesisir pantai, pesisir pantai di daerah mana kan gitu kan. Kalau misalnya itu bisa misalnya di daerah A, otomatis masyarakat A yang punya kewajiban untuk itu. Karena gak mungkin gak ngundang mereka kan. Nah kayak gitu sih. Jadi adalah caranya yang pastinya ya. Tapi ini yang paling penting adalah aplikasinya adalah ke masyarakat. Bagaimana masyarakat itu juga mungkin ikut jejak kalian gitu untuk nanam pohon. Ya bukan dalam arti kalian itu beli pohonnya terus habis itu kalian nancepin di pekarangan itu bukan, tapi bagaimana kalian itu bisa melihat minimal kalian itu tahulah perjuangannya si pohon ini berdiri gitu, dari dia tumbuh sampai akhirnya mereka itu besar gitu ya. Jadi istilahnya ada rasanya untuk tidak istilahnya tidak menebang atau mungkin juga kalian itu tidak merusak si pohon gitu. Itu wujudnya sebenarnya istilahnya aplikasi yang diinginkan sama teman-teman Grey itu kayak gitu, jangan sampai merusak alam.
4: Benar.
2: Gitu ya kan, karena kita nanamnya ini capek gitu sampai akhirnya mereka itu besar itu menunggu lama seperti itu. Oke, kemudian ada program kalian yang bersih-bersih pantai. Nah ini kan juga return gitu kan yang perlu dilakukan, mungkin bukan hanya setiap minggu tapi mungkin bakal apa ya berlanjut gitulah ya, karena kalau bersih-bersih pantai kayaknya nggak ada habisnya ya. Bulalang itu banyak banget bahkan di pantai. Jadi kalian gimana caranya untuk bersihin satu-satu gitu?
4: Itu kita diajak sih kak, diajak kolaborasi seperti dinas lingkungan hidup Kabupaten Buleleng itu mengundang kita untuk berkontribusi dalam pembersihan sampah di pantai. Jadi kita anggota Green Youth itu bersih-bersih lah bersama, mengikuti arahan dari mereka di mana pantai yang akan dibersihkan gitu. Gitu sih kak.
2: Tapi secara program sendiri tanpa kolaborasi kalian pernah nggak?
3: Pernah kak, itu selama mereka kegiatan karantina kak. Selama mereka
2: kegiatan karantina.
3: Iya, selama karantina tuh kami ajak untuk bersih-bersih pantai juga gitu.
2: Oke, berarti setiap program kalian ada aja yang berbau ke lapangan gitu.
4: Iya.
2: Tapi karena memang tujuannya kayak gitu sih. Karena ranahnya gak mungkin teori ya.
4: Iya.
2: Nanam pohon kayak gini loh caranya. Gak ada mungkin. Pasti nuansanya langsung ketemu tanahnya gitu kan, ketemu lahannya gitu kan, makanya seperti itu. Ya wajar sih teman berdua, mereka posisinya lebih banyak keluar. Ya wujudnya seperti Kak Saif nih, bukannya sawo matang semua boy.
4: Iya.
2: Ini memang bukti. Bener. Nih aku nih nanam pohon loh. Aku ini bukti. Nih turun ke lapangan untuk itu ya. Tapi beda sama kalau tadi tetap putih ya.
4: beda gini.
2: Nah itulah istilahnya kita dari kita untuk lingkungan teman berdua. Anak muda itu harus mencintai lingkungan ya. Sama seperti tadi Gus Adi sempat bahas masalah sampah plastik, di mana itu masih menjadi musuh kita sampai sekarang gitu ya. Gimana? Bukan sampah plastiknya yang menjadi musuh, tapi kita egonya, kita pemikirannya, mindset kita itu masih posisinya kita egois sama diri kita sendiri. Kita make si sampah tapi kita nggak pernah membuangnya ke tempatnya, itu egois guys. Jadi teman-teman gereja juga menyarankan kita untuk bisa bijaklah membuang sampah plastik.
4: Benar.
2: Dan ada pesannya juga dari DLH ya.
4: Iya,
2: ada kak. Untuk permasalahan pembuangan sampah.
4: Iya.
2: Mungkin bisa disampaikan.
4: Oke, dari DLH itu sendiri, khususnya Kabupaten Buleleng, itu sudah menetapkan jadwal pembuangan sampah itu sendiri. Dimulai dari 10 April 2026 ya, sudah ditetapkan. Yakni setiap tanggal ganjil, itu merupakan jadwal kita membuang sampah organik. Sedangkan tanggal genap, itu jadwal kita membuang sampah anorganik atau sampah residu. Dan setiap harinya itu ada dua sesi. Sesi pagi dan sesi malam ke sore. Jadi sesi pagi itu kita bisa membuang sampah dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Sedangkan untuk sesi sore ke malam itu dimulai dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Itu merupakan jadwal kita membuang sampah agar pemilahan sampah di pembuangan sampah induk itu lebih efisien kak. Ya itu
2: hitungannya cuma kurang lebih 3 jam lah ya.
4: Iya.
2: Jam 5 sampai jam 8. Oke. Dari jam 5 pagi, kalau yang pagi ya jam 5 sampai jam 8 pagi.
4: Jam
2: Jam 7 ya? Jam 7 2 jam berarti ya untuk pagi. Sedangkan untuk sore itu dari sore ke malam itu jam 5 sampai jam 8 malam.
4: Iya.
2: Oke. Dicatat waktunya teman Pradua selalu ya untuk jadwalnya, karena itu penting banget ya. Terutama untuk petugas-petugas yang ada di masing-masing daerah ya, untuk masing-masing desa bisa mengaplikasikan itu ya. Tapi ingat, jangan lupa dari rumah lo udah dipilah.
3: Iya, benar.
2: Dipilah. Jangan sampai sampah organik dan organik masih jadi satu kantong gitu ya. Waduh, bahaya juga sih ya. Jadi teman-teman harus berusaha juga gimana caranya untuk memisahkan itu, agar kalian itu bisa memeringankan beban petugas ya. Karena milahnya itu lama, guys. Enggak segampang kamu tuh milah mana yang mana mantan, yang mana yang mana gebetan ya. Pokoknya kayak gitulah ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman Radio 2. Itu pesannya dari teman-teman Gradient. So, kesimpulannya dari pageant ke gerakan, seperti apa sih yang seharusnya dilakukan dan harapan kalian sebagai seorang duta lingkungan untuk anak muda semuanya.
3: Oke, dari pijan ke gerakan itu bukan sekadar kita hanya kompetisi di atas panggung, tapi seberapa besar kita turun dari atas panggung dan memulai gerakan baru gitu. Jadi bukan hanya selempang yang kami banggakan, tapi seberapa impact yang kami bawakan gitu. Dan harapannya buat generasi muda yang lagi dengerin Pro 2 kali ini, mungkin ayo kita saling-saling jaga lingkungan kita, karena tanpa lingkungan ini kita tidak bisa apa-apa dan kita tidak bisa jadi apa-apa. Oleh karena itu, ayo cintai lingkungan dan jaga kebersihan bersama-sama.
2: Iya, itu dia Tom Fredo. Ada Kak Saif mungkin?
4: Ada. Jadi ingin menyampaikan istilah seperti yang saya ucapkan tadi, itu bahwasannya pageant itu merupakan pintu masuk, bukan tempat untuk berhenti. Jadi kita bisa masuk ke sana dan bisa mempelajari, yang pastinya kita bisa bergerak di dalamnya. Jadi ketika kita mengikuti kompetisi, khususnya Greenwood Bali ini, jadikan kompetisi itu sebagai kontribusi setelah berkompetisi itu sendiri. Dan gelar yang kita dapatkan itu bisa menjadikan tanggung jawab setelah kita mendapatkan gelar itu sendiri. Dan khusus untuk greeners dan masyarakat semua, ya pastinya cintailah lingkungan, rawat, dan ya pilah sampah juga. Dan jangan lupa buang sampah sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh DLH Kabupaten Buleleng.
2: Yes, itu dia Tom Pro 2. Ingat pesannya Tom Pro 2 ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan. Dan buat kamu yang ingin gabung sama Green Youth untuk menjadi duta lingkungan, silahkan banget. Nanti kepemilihannya ditunda dulu ya untuk tahun ini, jadi bisa diikuti di tahun depan. Tapi buat kamu yang ingin menjadi member tanpa ikut the pageant juga bisa banget, langsung aja daftar di Green Youth sebagai pencinta lingkungan. Thank you Kak Lesari, thank you Kak Saif ya, sudah mengikuti kembali ya untuk bisa menjaga lingkungan. Thank you. Yes, itu dia nomor berdua, Kak Syaif dan Kak Lestari dari Grand Youth, yang sudah mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan ya. Program mereka keren-keren banget, dan yang pasti jangan sampai kita kelewatan untuk program mereka. Dan kamu juga bisa banget untuk buat program untuk pecinta lingkungan, bahkan bisa mengajak juga teman-teman Grand Youth. Oke, dan sampai sini dulu untuk sepeda obrolannya bersama Grand Youth, dan masih ada Gusani yang namain kamu yang pasti sampai nanti jam 10 pagi. So, don't go anywhere, stay tuned.

0: Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Pada.

0: proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewe di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729. Pro 2 FM. Hey, this-

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Enggak bocin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, ini dia ada informasi seputar teknologi. Dan langsung aja yang pertama ada Google yang rilis Gemini 3.5 Transcript ya. Yang satu ini adalah AI yang bisa pahami ucapan dan rekaman teks langsung gitu guys. Wow. Dan di berbeda sama teknologi

teks yang sebelumnya gitu ya. Tapi kalau untuk Gemini 3.5 ini juga diklaim bisa untuk memahami inti pembicaraan. Dan model AI ini juga diklaim bisa menghilangkan kata-kata pengisi seperti dan sebagainya. Ya, biasanya muncul ketika seseorang itu berbicara gitu guys. Jadi lebih sempurna kayak AI gitu ya, yang tanpa sikutan kata gitu ya, atau kata-kata seperti dan sebagainya. Dan Google juga bilang kalau model yang terbaru ini punya kecepatan yang akurasi lebih baik dibandingkan dengan speak to text sebelumnya yang Script 3 gitu guys. Katanya 70% lebih cepat dibandingkan Script 3. Oke. Jadi penasaran seperti apa yang terbaru ya. Ya dan semoga cepat rilis ya. Yang pastinya untuk di Indonesia.

0: ada cewek tuh
1: kuning lagi. Aduh,
0: Denny,
2: kiu-kiu sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya. Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Ya, selamat berada dua. Sekarang ada OpenAI ya, dari ChatGPT. Pamer kekuatan Jalapeno ya, atau chip AI yang diklaim bisa kalahkan Nvidia, guys. Wow, benarkah ini? Ini sudah dikenalkan dari Juni 2026 ya. Dan chip ini dirancang untuk fokus pada kebutuhan inference ya, atau proses ketika mode AI menghasilkan respon. Dan performa dari Jalapeno ini melalui sistem prosesor Nvidia, khususnya untuk kecepatan dan efisien daya ya. Dan pengujian menggunakan benchmark inference X dari semi analis, yang ternyata sistem berbasis Jalapeno itu menghasilkan throughput 1,5 atau 1,9 lebih tinggi dibandingkan dengan pembandingnya gitu. Wow, katanya lebih canggih, guys. Tapi kita belum bisa ngerasain karena ini baru dicoba gitu ya.

0: Di tengah kesibukan, tekanan tugas, pergaulan, hingga tuntutan media sosial, kesehatan mental menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi generasi muda. Tidak sedikit anak muda yang merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi karena beban yang datang silih berganti. Sayangnya nih, masih banyak yang menganggap persoalan mental sebagai hal sepele atau tabu untuk dibicarakan. Padahal, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mulai dari berani bercerita, memberi waktu untuk diri sendiri, membatasi hal-hal yang memicu stres, hingga mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Merupakan langkah penting untuk menjaga pikiran kita tetap sehat. Sebab generasi muda yang kuat bukan hanya mereka yang terlihat baik-baik saja, tetapi juga mereka yang berani untuk memahami, menjaga, dan peduli pada kondisi dirinya sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM, Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya, selamat berdua sampai sini dulu. Gue Zandi nemenin kamu yang pastinya untuk dispada. Dan jangan kemana-mana, nanti ada kaitan yang nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. Jadi stay tune terus di Prodo FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. This is Lawson Run, saling merindu.

0: I can't sleep.
1: Yang bikin pagi kamu makin seru.
2: Ketemu lagi di Spada berikutnya.
3: Spada, hanya di Pro FM, teman terbaik kamu. Spada.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.

Dalam Reda Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ESDM dan PT PLN Persero mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS skala besar di Bali. PLTS Gilemanuk di Kabupaten Jemberane menjadi salah satu proyek utama dalam mendukung transisi energi di Pulau Dewata. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PLTS merupakan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih sekaligus mendukung visi Bali Mandiri energi berbasis sumber daya ramah lingkungan. Pemprov Bali juga menyiapkan lahan negara yang tidak produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur pembangkit. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Mengwitani dapat dituntaskan hingga titik 12 untuk mempercepat konektivitas Kabupaten Buleleng dengan wilayah Bali Selatan. Penyelesaian pembangunan tersebut ditargetkan berlangsung bertahap hingga 2029. Koster menyampaikan pembangunan shortcut titik 9 dan 10 saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan selesai pada 2028. Menurut Koster, pembangunan titik 11 dan 12 masih membutuhkan proses pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan anggaran sebesar Rp80 miliar dari APBD Provinsi Bali untuk mendukung proses tersebut. Dengan rampungnya pembangunan hingga titik 12, Koster memperkirakan waktu tempuh Singaraja Denpasar dapat dipangkas menjadi 1,5 jam. Infrastruktur tersebut diharapkan semakin memperkuat konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Buleleng dan Bali Utara.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

pakai 105,4 FM Pre2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat siang. Senang banget ya siang hari ini ketemu lagi bareng aku Tessa Putri di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Nah, seperti biasa, buat yang pengen request lagu favoritnya, kita sudah buka di WhatsApp di 081139 91054. Kamu boleh request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara di Pre2 Hitlish.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, 105,4 FM Teman Pro 2. Kita ke WhatsApp dulu ya. Ada beberapa yang sudah masuk siang hari ini. Ada Andika yang baru kasih lagunya Adrian Khalif, Tidak Karuan. Oke, lagunya ditunggu. Terus ada Aditya, hai selamat siang Kak Ita, lagunya Justin Bieber yang Honest dong. Oke. Terus ada Nata juga yang siang hari ini pengen diputerin lagunya Alien, yang judulnya Taksu, Alien Child. Oke, sudah disiapin. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan request hari ini. Kita masih tungguin kalau kamu mau request sampai jam 12 siang nanti lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: olahraga, lagi mandi, tiba-tiba muncul ide brilian. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi, tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network, semacam mode ngelamun yang justru bikin ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena gak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas. Makanya, gak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi, kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Kita masuk ke WhatsApp lagi ya. Ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk nih di 081139 91054. Ada yang mau request lagu dari miliknya James yang judulnya A Thousand Years. Oke, terus Kaita mau lagunya Judika dong, Kau Bukan Satu-Satunya. Dan satu lagi ada yang mau request lagunya Okai, Menentukan Pilihan, yang bareng Oslo Ibrahim. Terima kasih banyak buat kami yang sudah ikutan request hari ini. Tentunya kita masih tunggu sampai jam 12 siang nanti. Boleh lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antar muka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Single terbaru RRI Prodo FM.

0: Bos. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Produa FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

hanya dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

Buat kamu yang baru gabungan sama kita, baru pulang sekolah mungkin, wah cuacanya cukup panas ya di luar hari ini. Lagi kuliah mungkin, atau masih kerja, lagi nongkrong, atau mungkin justru lagi mikirin mau makan apa sih siang hari ini. Kalau kita ngomongin soal makan, coba deh diperhatiin, di sekitar kita pasti ada banyak banget usaha kecil. Ada warung makan, ada kedai kopi, penjual kue, usaha makanan rumahan, toko-toko kecil, sampai orang yang jual produk hasil kreativitasnya sendiri. Kadang kita beli itu karena memang butuh, kadang karena penasaran, kadang juga karena lihat rekomendasi teman atau muncul di media sosial. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran setiap kali kita beli dari UMKM, sebenarnya kita lagi melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar transaksi. Karena dibalik satu gelas kopi yang kita beli, ada orang yang lagi jalanin usaha. Dibalik satu makanan yang kita pesan, ada dapur kecil yang terus berproduksi ya. Menariknya lagi, untuk mendukung UMKM, ternyata kita gak harus jadi pengusaha, kita gak harus wajib punya toko, gak punya modal besar, bahkan harus punya bisnis sendiri tuh gak mesti, teman berdua. Sebagai konsumen pun, anak muda punya peran yang cukup besar untuk membantu UMKM berkembang. Pertanyaannya adalah, emangnya bisa? Dan kalau bisa, caranya seperti apa sih?

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

0: banjir merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebe modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Sat Kerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Kalau kita ngomongin UMKM, kita tuh sering banget berpikir bahwa yang punya tanggung jawab untuk mengembangkan usaha ya pemilik usahanya. Padahal sebenarnya sih nggak sepenuhnya kayak gitu ya. Karena sebuah usaha itu nggak akan berjalan tanpa adanya konsumen. Sederhananya ketika kita memilih membeli dari UMKM, uang yang kita keluarkan akan masuk ke usaha itu dan membantu mereka terus beroperasi. Misalnya kamu memilih makan di warung milik warga sekitar dibandingkan selalu membeli dari restoran besar. Atau ketika kamu membeli kerajinan buatan pengusaha lokal untuk hadiah teman. Kelihatannya sederhana, tapi untuk pelaku UMKM satu pembelian itu bisa berarti banyak banget ya. Bisa membantu membeli bahan baku lagi, bisa bayar biaya operasional, mempertahankan produksi, bahkan mungkin membantu mempertahankan pekerjaan orang lain yang ikut terlibat dalam usaha itu. Jadi mendukung UMKM gak selalu harus dengan sesuatu yang besar. Oh my God.

Siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

Hakata Bumpro 2. Jadi pernah gak sih mungkin kamu menemukan tempat makan atau produk tertentu karena direkomendasiin teman, atau mungkin karena lihat seseorang membuat video review di media sosial? Disinilah kekuatan konsumen di era digital ya. Kita bukan cuma beli, kita juga bisa jadi orang yang membantu memperkenalkan sebuah usaha. Misalnya setelah coba makanan dari UMKM lokal dan ternyata enak, kita berikan ulasan yang jujur atau buat story yang review gitu kan ya, dan menandai akun usahanya. Bisa juga rekomendasikan sama teman. Kelihatannya sepele, tapi untuk usaha kecil yang memang belum pernah punya anggaran promosi yang besar, rekomendasi dari pelanggan itu bisa sangat berarti. Tapi ada satu catatan penting, reviewnya juga harus jujur. Kalau memang produknya bagus ya udah disampaikan, kalau ada kekurangan kita juga bisa memberikan masukan dengan cara yang sopan.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

berdua, aku punya kabar dari La Liga nih ya. Jadi Barcelona akhirnya mencatat kemenangan kandang pertama mereka di musim 2026-27. Bermain di Spotify Camp Nou, Jumat 28 Agustus, Barcelona sukses mengalahkan Athletic Club dengan skor 2-0. Gol pertama hadir di menit ke-37 lewat Rapinta setelah menerima umpan dari Pedri. Barcelona kemudian memastikan kemenangan lewat Fermin di menit ke-82 yang memanfaatkan bola pantul dari kaki Adeyemi. Skor 2-0 bertahan sampai peluit akhir dan stat kandang yang cukup manis nih untuk Barcelona musim ini.

0: teman Pro 2, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Panama secara resmi menghapus angkatan bersenjata setelah tahun 1990, kemudian dipertegas melalui amandemen konstitusi pada tahun 1994 yang menyatakan negara tersebut tidak memiliki angkatan darat permanen. Sejak saat itu, keamanan negara dijalankan oleh Fuerza Pública, yaitu pasukan keamanan publik yang terdiri dari kepolisian nasional dan lembaga penegak hukum. Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan militer, Panama memilih memprioritaskan dana bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, termasuk pengelolaan terusan Panama yang menjadi salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.

siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Siapa nih yang rela terbang jauh demi nonton idola kesayangan? Wah, Syifa Hajju ternyata baru aja terbang ke London untuk menyaksikan langsung konser Ariana Grande dalam rangkaian Eternal Sunshine Tour. Momen spesial ini dibagiin sama Syifa lewat media sosial teman Produa ya. Jadi tampil santai dengan outfit yang serba simple gitu kan. Syifa terlihat menikmati suasana konser dari area belakang panggung. Dan yang bikin seru, Syifa gak pergi sendiri. Tentunya Syifa ditemenin sama Keisha Ratuliu dan sang adik Sherina Hajju. Sementara itu sang suami El Rumi gak ikut ke London karena di waktu yang sama menghadiri upacara penurunan bendera hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Kalau kamu punya kesempatan ketemu langsung idola, kamu rela terbang sejauh apa sih teman Produa?

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman dua-dua, sekarang tuh banyak ahli kesehatan ngingetin kalau bahaya buat tubuh itu bukan cuman jarang olahraga nih, tapi juga kebanyakan duduk. Jadi walaupun sempat olahraga pagi, kalau habis itu duduk terus seharian, tubuh tetap kena dampaknya teman dua-dua. Kebiasaan duduk terlalu lama sekarang makin sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari badan gampang pegal, sampai risiko penyakit jantung nih. Cukup biasakan gerak 5 menit tiap 1 jam. Kebiasaan kecil ini bisa bantu tubuh tetap aktif dan gak mati gaya seharian nih teman berdua. Karena tubuh kita memang butuh gerak rutin, bukan cuma duduk manis dari pagi sampai malam nih teman berdua.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

Kabar dari dunia musik Indonesia nih, teman Pro 2, Ardhito Pramono resmi menggugat mantan labelnya Sony Music Entertainment Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan perdata yang nilainya mencapai 5,7 miliar ini berkaitan dengan dugaan wan prestasi dalam pengelolaan royalti lagu. Persoalan mencuat setelah adanya klaim soal dana milik Ardhito yang disebut-sebut ditahan tanpa dasar yang jelas. Sidang perdana pun sudah digelar dengan agenda pemeriksaan berkas kedudukan hukum kedua pihak. Sementara itu, Sony Music melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengikuti proses persidangan dan masih menelusuri data internal perusahaan sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut. Jadi kita tunggu aja ya perkembangan proses hukumnya seperti apa, teman Pro 2.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Oke, 105,4 FM teman Prio 2 udah mau jam 3 sore. Terima kasih banyak buat kamu yang udah temenin aku hari ini di Santai Siang. Nanti kamu sore cerinya ditemenin sama Kakak Irhas ya, Kakak Zaki, sampai jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya dengerin terus Prio 2 FM Singaraja. Kita ketemu lagi besok di Santai Siang.

overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang nggak nyata. Padahal hidup nggak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya, kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang nggak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu nggak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya nggak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.

0: Rumah FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Rumah.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, pria berinisial PS 25 tahun, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng atas kasus pencurian telepon seluler dengan modus jalan TikTok di wilayah Kecamatan Buleleng. Dari hasil pemeriksaan, uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersangka diduga digunakan untuk bermain judi online alias judol. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah terdapat 6 laporan kehilangan telepon seluler dengan modus serupa pada periode 2 hingga 21 Agustus 2026. Total kerugian yang dialami 6 korban mencapai sekitar 15 juta rupiah. Modus yang digunakan pelaku yakni mengajak calon korban mengikuti challenge TikTok berupa lomba lari dengan iming-iming hadiah 200 ribu. Sebelum tantangan dimulai, pelaku meminjam telepon seluler korban dengan alasan digunakan sebagai timer. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian SDM dan PT PLN Persero mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya alias PLTS skala besar di Bali. PLTS Gilimanuk yang ada di Kabupaten Jemberana menjadi salah satu proyek utama dalam mendukung transisi energi di Pulau Dewata. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PLTS merupakan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, sekaligus mendukung visi Bali Mandiri Energi berbasis sumber daya ramah lingkungan. Pemprov Bali juga menyiapkan lahan negara yang tidak produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur pembangkit.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman Pro 2 di manapun kamu berada. Yes guys, seneng banget sore hari ini bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini ya, di hari Jumat 28 Agustus 2026. Gimana kabar kamu semuanya nih teman-teman Pro 2? Dari pagi ya sampai menit 12 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat terus, dan juga tentunya tetap semangat menjalani aktivitas kamu di Jumat sore ini yang lumayan terik ya untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Jadi don't forget ya, jangan lupa untuk selalu mencukupi asupan ini guys, apa, cairan tubuh, biar enggak kekurangan cairan tentunya ya, biar enggak dehidrasi nanti sakit-sakit, apalagi emang cuacanya kira-kira ini cukup terik karena memang di beberapa daerah masih belum ada tanda-tanda turunnya hujan ya teman Rodua ya. It's okay teman Rodua, pokoknya tetap sehat, semangat untuk kita semuanya. And aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Lagi dengerin
4: sore,
3: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
4: Sore.

Ya, teman-teman, Pro 2 masih di Sore Ceria, Pro 2 RRI Singar Ceria, teman terbaik kamu. Kali ini aku punya info buat kamu, teman Pro 2, dari pengawasan warga negara asing di Buleleng, teman Pro 2. Nah, tim pengawasan orang asing alias tim Pora ini bersama Imigrasi Singaraja baru aja gelar operasi gabungan ya, ada di 3 lokasi. Nah, salah satunya ada di PLTU Celukan Bawang, teman Pro 2. Hasilnya gimana? Hasilnya nih, wah, bikin lega ya, karena 124 tenaga kerja asing yang diperiksa di sana ini dipastiin memiliki dokumen kitas yang lengkap dan juga nggak ditemuin pelanggaran keimigrasian, guys. Nah, pengawasan ini ngelibatin juga ada 14 instansi dan nggak cuma dilakukan di PLTU Celukan Bawang aja. Pemeriksaan juga menyasar di beberapa tempat lainnya kayak di Villa Bilabong di Grogak dan Singaraja Montessori School, teman Pro 2 ya. Nah, dari seluruh lokasi yang diperiksa itu, guys, kegiatan ini aman semua dan petugas nggak nemuin pelanggaran keimigrasian apapun. Jadi pengawasan kayak gini tuh dilakukan teman Pro 2 untuk apa ya? Mastiin lah ya keberadaan dan juga aktivitas warga negara asing yang ada di Buleleng ini tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

0: Bro, HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi. Praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Ya enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

Oke, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singa Raja teman terbaik kamu. Sekarang menit ke 38 guys ya, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masih cukup terik untuk wilayah Singa Raja dan sekitarnya. Cuacanya sore hari ini teman Prodo 2, kira-kira aktivitas apa nih yang sedang kamu lakukan? BTW besok libur ya teman Prodo 2, Sabtu Minggu weekend. Aduh, mau kemana sih teman Prodo 2? Diem aja di rumah atau ada agenda tertentu yang kamu lakukan sendiri untuk menambah pundi-pundi gol? Bukan dong, bukan pundi-pundi gol ya, pundi-pundi rupiah teman Prodo 2. Bikin konten mungkin salah satunya. Tapi gini guys, ngomongin konten, hati-hati teman Prodo 2. Kalau ada orang asing tiba-tiba ngajak bikin challenge atau konten-konten di jalan, jangan langsung percaya gitu aja teman Prodo 2. Kenapa tuh? Nah soalnya guys, Polres Buleleng ini mengungkap kasus pencurian handphone dengan modusnya manfaatin challenge lari di TikTok. Nah pelaku ini berinisial PS, seorang guru honorer, menawarkan hadiah 200 ribu kepada korban-korbannya teman Prodo 2. Nah jadi saat korban hendak melakukan challenge itu, pelaku ini minjem handphone dengan alasan ingin dipakai buat timer teman Prodo 2. Tapi ternyata ponsel itu justru dibawa lari ya, alias dibawa kabur pakai sepeda motor. Aduh, parah sih ini guys ya. Dan kasus ini akhirnya terungkap dan polisi nemuin bahwa handphone hasil pencurian tersebut ini dijual, terus digade, terus uangnya dipakai untuk main judol. Aduh, plot twistnya ternyata judol ya guys ya. Dan sejauh ini ada 6 korban yang ngelaporin dengan total kerugian mencapai sekitar 15 juta rupiah. Aduh, angka yang banyak nih teman Prodo 2. Jadi buat kamu semuanya, jangan gampang tergiur ya hadiah atau ajakan bikin konten dari orang yang gak dikenal teman Prodo 2. Boleh-boleh aja, tapi namanya antisipasi untuk diri sendiri kan, boleh-boleh aja, sah-sah aja ya teman Prodo 2 ya. Harus pikir-pikir dulu.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

bukan untukku dari Tiara Andini, teman Pro 2 udah aku puterin buat kamu sore hari ini. Teman Pro 2 bisa menafsirkan sendiri ya apa arti bukan untukku ini. Apakah semuanya ada kaitannya sama asmara? Ya teman Pro 2 sendiri yang bisa menafsirkan itu ya teman Pro 2. Tapi kali ini informasinya buat teman Pro 2 nih guys. Sekarang ini buat kamu yang ingin mengikuti informasi terbaru seputar Buleleng dan sekitarnya, aksesnya makin gampang teman Pro 2. Soalnya Dinas Kominfo Santi Buleleng ini memperkenalkan portal kehumasan terpadu. Namanya Si Humble guys. Si Humble, Humble-nya tuh H-U-M-B-L-E yang bisa diakses dari laman Singa Pintar. Nah kehadiran portal ini teman Pro 2 jadi salah satu upaya ya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi resmi tentang berbagai perkembangan dan juga kegiatan pemerintah daerah. Nah jadi guys, lewat Si Humble ini berbagai sumber informasi PMK Buleleng ini dikumpulin semuanya dalam satu tempat, dalam satu wadah, satu akses gitu ya. Mulai dari rilis berita resmi, terus ada majalah digital juga, sampai informasi-informasi yang dibagiin melalui media sosial pemerintah daerah juga ada di situ. Jadi buat kamu gak perlu lagi ya ribet-ribet cari informasi dari banyak tempat pas kamu ingin cari kabar terbaru soal Buleleng. Tinggal akses satu pintu dan berbagai informasi resmi udah tersedia di sana. Keren banget.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

0: Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman produk tentunya masih bareng aku Zaki. Namanya kamu di sore ceria ya, masih di edisi hari ini tentunya. Jadi buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran produk, selamat sore teman produk. Dan kali ini di sore ceria spesial buat kamu, kita bakal bahas sesuatu yang ada kaitannya dengan masyarakat. Pokoknya masyarakat bisa terbantu dengan adanya kegiatan yang akan kita bahas di sore hari ini teman produk. Kali ini kita mau bahas tentang Desa Tangguh Air teman produk, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi trap water gain untuk resiliensi bencana kekeringan di Desa Tianyar Tengah Karangasem. Keren banget teman produk ya. Jadi buat kamu nanti yang ingin join, ingin gabung bareng siaran produk, bisa mungkin ditanya-tanya tentang topik kita sore hari ini, langsung bawa kita aja di 0811 391 0054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. So stay tune aja teman produk ya. Kita di studio produk kali ini udah kedatangan 3 narasumber yang siap berbagi informasinya juga untuk kita semua tentang topik kita sore hari ini guys. Yang pertama ada Bapak Dr. Ide Bagus Putu Mardana MSI selaku dosen pendamping. Terus ada Elizabeth Tria Yuni selaku ketua PKK Ormawa. Dan juga ada Diki Sastrawan selaku ketua Ormawa gitu ya. Jadi balik lagi buat kamu 1 jam ke depan kita bakal ngobrol tentang ini. Kalau ada pertanyaan mungkin ingin sharing ataupun ada saran semacamnya, langsung bawa kita aja di 0811 391 0054. Kita sapa dulu, ada Pak Mardana, ada Elis dan juga ada Diki sore hari ini. Selamat sore semuanya.
1: Selamat
0: Pak
1: sore,
0: Mardana,
1: Mas. Elis, Diki. Selamat sore pemirsa semua.
0: Yes, bagaimana kabarnya
1: baik,
0: Pak Mardana?
1: Baik.
0: Elis, kabarnya gimana Elis?
2: Kabar baik.
0: Sehat ya, Diki juga?
3: Ya, baik.
0: Terima kasih banyak. Pokoknya kita sore hari ini bakal pengen tahu lebih banyak nih Pak Mardana dan juga teman-teman terkait topik sore hari ini yang tentunya pasti bermanfaat sekali untuk masyarakat yang ada di Desa Tianyar Tengah Karangasem seperti itu. Mungkin sebagai awal nih, Pak Mardana bisa disampaikan dulu kayak semacam pengantar tentang pembahasan kita sore hari ini. Silakan Pak Mardana.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa semua. Atas izin ini tim, saya ingin sampaikan beberapa inisiasi untuk membantu masyarakat yang memang dari pemberitaan maupun dari survei langsung ke lapangan, khususnya di daerah Provinsi Bali, itu Desa Tianyar termasuk daerah yang rawan bencana kekeringan. Jadi intinya kekurangan air. Jadi mereka itu khususnya secara topografis, Desa Tianyar Tengah itu terbagi menjadi 2 bagian. Dekat pantai itu memang sudah terpenuhi kebutuhan airnya. Tetapi persoalannya di daerah bukit ini yang sangat memprihatinkan kita semua bagi masyarakat di 2 dusun di daerah atas. Jadi mereka hanya menggantungkan hidupnya pada air hujan. Dan itu pun hanya cukup untuk keperluan konsumsi mereka, MCK. Tetapi keperluan irigasi di musim kemarau ini sama sekali tidak bisa berkutik. Maka dari itu masyarakat sebagian besar itu menanam pohon jangka panjang yang tahan kering, nira sama jambu mede.
0: Okay.
1: Tetapi nira sama jambu mede itu mungkin hanya bisa memenuhi kebutuhan jangka panjang. Tetapi kebutuhan harian, mingguan, bulan mereka itu sangat terganggu. Bahkan mereka sering di musim kemarau itu harus keluar daerah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih signifikan. Padahal dari sisi lahan itu available cukup banyak di sana, berhektar-hektar, yang sering mereka optimalisasi hanya di musim hujan. Tapi di musim kemarau, sebagian kecil itu hanya memanfaatkan air-air yang masih tersimpan dari reservoir. Dan itu pun warga-warga masyarakat di Tianyar Tengah itu tidak efektif dan efisien menggunakan tabungan air yang mereka miliki. Okay. Sehingga yang jangka pendek nanti usia tanam yang mereka dapatkan, bahkan itu juga akan menghambat pertumbuhan perkembangan tanam di sekitar sana. Padahal mereka akses ke pasar sangat dekat, dan banyak sebenarnya masyarakat di bawah itu membutuhkan distribusi kebutuhan pangan dari atas, karena lahan pertanian hanya di atas. Nah maka dari itu kita menggerakkan mahasiswa, khususnya mahasiswa di bawah HMJ PISIPA, coba mengusung sebuah program yang memang relevan kita untuk lakukan di desa itu. Salah satunya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar tersadarkan, terbangun kesadaran untuk bisa menangkap air dari alam lewat hujan, kemudian juga dari beberapa simpul-simpul air kecil, kemudian kita tampung di dalam sebuah embung reservoir dalam bentuk tendon, kemudian proses irigasi dalam sistem pertanian hortikultural mereka kita insert dengan teknologi IoT. Sehingga Pertama memang bisa mengefisienkan penggunaan air, kemudian proses otomisasi penyiraman itu bisa dilakukan. Karena masyarakat di sana juga sangat intens dengan kegiatan adatnya. Sering pertanian-pertanian hortikultural ditinggal begitu saja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, padahal ini harus ditangani secara intensif. Yeah. Nah, maka dari itu dalam program PPK Armawa di bawah HMJ Visipa dengan tim pelaksana, kita mendampingi untuk mensupport masyarakat, mentransformasi masyarakat pada sebuah edukasi pertanian modern yang efisien air, kemudian bisa diotomatisasi dengan sistem digital saat ini. Mungkin itu pengantar dari saya. Okay. Terima kasih, Mas.
0: Baik-baik. Mungkin ada tambahan untuk dari Elis sendiri selaku Ketua PKK Ormawa, gimana Elis?
2: Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Jadi mungkin dari saya ingin menambahkan terkait pengantar yang sudah disampaikan oleh dosen pembimbing, yang dimana kami kenapa bisa mengangkat ataupun ngambil desa itu karena seperti yang kita ketahui bahwa Desa Tianjar Tengah itu memang sulit untuk mendapatkan air ataupun tidak ada mata air yang permanen. Mereka itu hanya mengandalkan air hujan. Namun air hujan itu ya seperti yang kita ketahui kan air hujan itu tidak akan bertahan lama gitu. Mereka itu hanya menghabiskan ya kalau datang hujan habis begitu. Jadi kami itu membuat ide terkait khususnya di dataran tinggi itu adalah drip water gen yang dimana itu bisa digunakan secara perlahan air hujan itu begitu. Dan untuk di dataran rendah juga kami ada beberapa teknologi yang bisa kami berikan kepada masyarakat yang di dataran rendah, yaitu mengubah air laut menjadi air tawar yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar itu tidak hanya mengandalkan air hujan lagi begitu.
0: Oke. Oke, tapi untuk masyarakat yang ada di Desa Tianjar Tengah ini cukup dekat dengan laut atau gimana, Elis?
2: Yang di dataran rendah cukup dekat, tapi di dataran tinggi tidak.
0: Oh gitu, oke. Makanya tadi ada salah satu inisiasi juga untuk merubah air laut biar bisa digunakan sehari-hari gitu. Yes. Ya, rasin gitu ya. Diki, gimana Diki? Untuk tambahan kamu mungkin?
3: Mungkin tambahan dari saya, karena ini memang PPK Ormawa, jadi mungkin saya jelaskan sedikit pengantar apa itu PPK Ormawa. Yeah. Jadi PPK Ormawa itu adalah program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Jadi sesuai dengan namanya, tujuannya yaitu untuk menguatkan kapasitas dari suatu Ormawa atau organisasi mahasiswa. Nah, kami di dalam HMJ Fisika dan Pengajaran IPA tentunya seperti yang sudah dijelaskan tadi, memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat seperti itu. Dan tentunya karena kami dari Satuan Pendidikan itu menginisiasi untuk memberikan edukasi bagaimana cara untuk mendapatkan air dan menyimpannya serta mengelolanya dengan lebih baik. Dan tadi juga sudah dijelaskan apa solusi-solusi yang kami berikan dan apa yang kami edukasi kepada masyarakat. Dan tentunya diharapkan bahwa masyarakat itu setelah mendapatkan edukasi dan setelah mendapatkan solusi serta alat-alat yang kami berikan itu mereka bisa menjadi lebih baik lagi, terutama dalam mengontrol air yang mereka miliki ya. Jadi misalnya dari air hujan itu kita tangkap melalui trap water gain, itu ditampung melalui tendon. Nah, dari tendon itu nanti akan dialirkan ke sawah dengan IoT, jadi dengan smart farming, sehingga penyiraman itu menjadi lebih efisien, jadi tidak memerlukan banyak tenaga dari masyarakat itu sendiri, dan masyarakat juga mengenal yang namanya teknologi seperti itu. Dan tentunya dari sisi tim pelaksana juga, jadi di tim pelaksana itu tentunya ada dari organisasi kami, dari Ormawa kami, tetapi tidak hanya dari Ormawa kami saja, kami juga menggait atau mengajak dari prodi-prodi yang lain, sehingga beragam prodinya, jadi tidak hanya dari fisika saja, tidak hanya dari IPA atau sains saja, tetapi dari teknik juga ada karena ini menggunakan alat, terus juga dari manajemen, dari ekonomi juga ada, dan berbagai prodi yang lainnya, sehingga apa yang didapatkan masyarakat itu menjadi lebih maksimal, jadi tidak hanya dari satu bidang saja, tetapi dari berbagai rumpun bidang juga.
0: Oke, thank you, Dik. Mungkin sebelum lebih jauh ya, Pak Mardana, kalau berbicara tentang prosesnya mungkin nanti agak di tengah-tengah kita ya. Tapi sebelum itu, untuk kegiatan ini berjalan tentunya kan ada wadah utamanya sebenarnya. Ini berjalan berdasarkan dari mana gitu, Pak Mardana?
1: dari tim pelaksana sudah jelas tadi, tetapi di masyarakat kita memang wajib hukumnya itu mencari kelompok-kelompok yang memang memiliki latar belakang permasalahan yang sesuai dengan pemetaan kita di lapangan, terutama yang paling membutuhkan dan paling bermasalah. Dan ini pun atas rekomendasi kepala desa agar kelompok-kelompok itu bisa kita hidup kembali, yang sudah permanen, yang sudah memang mampu untuk membangun investasi itu, ya sudah kita akan menyasar masyarakat itu. Okay. Tetapi masyarakat-masyarakat yang memang marginal dalam hal tangguh air ini. Dan itu mitra kita namanya Pak Sujana, itu dari kelompok tani, saya lupa namanya, Tarunira, itu ada di Dusun Bukit.
0: Oke.
1: Okay. Ya, barangkali itu dalam kelompok masyarakat. Demikian juga ini bagian dari komitmen dari desa untuk menyamaratakan pembangunan lewat bantuan-bantuan kita dari perguruan tinggi maupun dari pusat.
0: Oke, okay. Alasannya mungkin ke Elis ya. Alasannya kan sebelumnya pasti udah survei beberapa lokasi, tapi kalau kita lihat dari informasi akhir-akhir ini dari BMKG kan emang El Nino kan cukup panjang nih untuk tahun ini, kekeringnya cukup panjang. Terus kenapa akhirnya memutuskan untuk ada di Desa Tinyar Tengah ini, di Karangasem?
2: Baik, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kenapa kami memilih Desa Tinyar Tengah gitu ya, tidak Desa Tinyar Timur atau yang lainnya begitu? Karena setelah kami melakukan observasi dan kami itu menemukan memang Desa Tinyar Tengah itu yang memang sumber kekeringannya itu cukup terasa lah gitu dibilang. Okay. Ataupun cukup berat bagi masyarakat sekitar. Sedangkan kalau di Desa Tinyar yang lainnya itu udah ada beberapa bantuan, yang dimana kalau tidak salah ya, saya juga dapat informasi, dan itu ada dari bantuan Eropa yang bisa membuat ataupun membuat tangki yang bisa dikonsumsi ataupun digunakan oleh masyarakat di salah satu Desa Tinyar. Okay. Dan Desa Tinyar Tengah ini tidak pernah mendapatkan sentuhan begitu. Jadi makanya kami tertarik untuk kesana.
0: Oke, okay, baik. Berarti mungkin sesaat lagi kita mau bahas tentang prosesnya nih ya Pak Mardana ya. Trap water gini seperti apa, nanti mungkin dari teman-teman Elis ataupun Diki bakal menjelaskan seperti apa untuk prosesnya biar masyarakat juga paham dengan sendirinya gitu ya. Jadi jangan lupa frekuensi kamu teman Pro 2, stay tune aja tetap di 105,4 FM Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

0: Ya, yes, teman Pro masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masih bahas tentang topik kita sore hari ini, guys, Desa Tangguh Air, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi trap water gain untuk resiliensi bencana kekeringan di Desa Tianyar Tengah Karangasem. Buat kamu yang mungkin udah dengerin 20 menit ke belakang gitu ya, kalau ada pertanyaan bareng kita langsung aja WA di 0811-399-1054 teman Pro 2 ya. Nah, tadi sebelum kita break, aku mau nanya tentang prosesnya seperti apa. Tapi sebelum itu, ini aku sebelumnya mau nanya lagi untuk kegiatan ini mulainya dari kapan, Pak Mardana?
1: Baik, terima kasih pemirsa setia. Kegiatan kita ini pendanaan turun bulan Mei, kita Juni sudah ke lapangan, Pak.
0: Oke.
1: Jadi yang pertama kita memang kedepankan pengadaan teknologi informasi, teknologi yang dibutuhkan, maaf. Jadi proses edukasi itu kita berbasis demplot, tidak dengan ceramah awalnya, tetapi sudah kita adakan teknologi bersama masyarakat menginstalnya. Nah, untuk trap water gain itu ada beberapa mode yang kita integrasikan jadi satu. Yang pertama, kita edukasi masyarakat dengan peralatan untuk menangkap uap air saat musim kemarau. Jadi dengan ketinggian seperti itu, uap air yang ada di udara akibat penguapan air laut itu tidak bisa turun ke bumi karena panas. Nah, ini kita tangkap dengan sistem arnet, sehingga di malam hari itu ada uap-uap yang tertangkap, kemudian dia akan menetes ke bawah. Nah, ini kita kanalisasi ke reservoir. Itu adalah mode pertama kita menangkap air. Kemudian di mode yang kedua, biasanya masyarakat hanya simpel sekali nangkap air di sekitar rumah untuk keperluan konsumsi air di tingkat rumah tetangga. Tetapi irigasi tidak ada.
0: Okay.
1: Nah, ini yang kita maksimalkan beberapa kandang-kandang ternak yang ada di sana. Itu kita tangkap airnya dengan saluran-saluran air, kemudian kita kanalisasi ke tempat penampungan kita yang di embung-embung yang kita bangun. Nah, kemudian embung itu nanti sekaligus pada saat musim hujan, water crossover dari atas itu tidak langsung meluncur ke bawah, karena dari kalau di sana air hujan lebat pasti banjir di sana, bahkan memotong jalan raya utama Karangasem Singaraja. Artinya air langsung lewat crossover gitu aja.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang kita simpangkan ke tempat reservoir kita. Sehingga nanti pada saat musim hujan, selain dia memang punya ketahanan air di rumah tangganya, tetapi di lahan juga ada air yang tertangkap oleh sistem kita. Jadi dengan tiga mode itu harapan kita apa? Ada kecukupan air sesuai dengan luas lahan yang terbatas, belum sampai hektar ini, untuk bisa membantu masyarakat memastikan dia bisa panen di musim hujan dua kali, khususnya hortikultura bawang sama cabai.
0: Okay.
1: Ya, kalau di musim kemarau dia bisa tiga kali tanam, at least nanti pada saat musim kemarau dia bisa panen dua kali dengan panen yang maksimum gitu.
0: Yeah.
1: Nah, itu tiga mode teknologinya untuk trap water gain-nya. Kemudian yang di daerah dataran rendah, sesuai yang disampaikan tim pelaksana, kita juga edukasi masyarakat di sana untuk bisa mentransformasi air laut itu disalinitasi dengan sistem osmosis, untuk menyiapkan mitra-mitra kita yang memang petani garam di sana. Petani garam sering dia mendapat membawa air dari turun dari gunung ke bawah. Tapi kalau itu habis, susah mereka mencari air minum. Nah, ini alatnya memang untuk demplot, skala demplot, bukan untuk komunal desa. Tetapi at least untuk kelompok petani garam itu bisa harvest air laut untuk bisa dikonsumsi selama aktivitas kegiatannya di lapangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, barangkali itu mode-mode yang kita siapkan untuk trap water gain-nya. Terima kasih.
0: Berarti awalnya dimulai di bulan Juni berarti, Pak, ya? Untuk memang benar sudah bisa berjalan kegiatan ini. Oke. Okay. Akhirnya sampai sekarang kurang lebih ada berapa ya? Juni, Juli, Agustus, 2 bulan lebih lah mungkin, Pak, ya. Nah, sejauh ini yang sudah berjalan ada ini enggak, Pak? Apa namanya istilahnya? Hasilnya seperti apa sekarang?
1: Kalau yang di atas mereka sudah mulai tanam bawang, karena bawang itu umurnya singkat itu, 1,5 bulan udah panen dia.
0: Yeah.
1: Dan sudah mulai dia berani tanpa bertaruh lagi, sudah berani menggemburkan tanahnya, berani masang mulsa, kemudian menginsert bibit untuk dia memanfaatkan sistem irigasi kita dengan sprinkle ini. Ya, udah berani dia ya. Nah, walaupun ada kesulitan sedikit ya di masyarakat, di mitra, karena pompa yang kita pasang itu speknya masih kecil, kita ganti dengan spek yang lebih tinggi sehingga sprinkler itu bisa running serentak. Nah, kemarin kita kan by fat itu sekian jalur kita hidupkan, yang lain kita matikan itu. Nah ini kurang bagus nampaknya. Nah kita ganti dengan spek watt yang lebih tinggi dari 250 ke kemarin kita 750 watt.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti secara yang disampaikan Pak Mardana tadi minimal bisa panen dua kali lah ya, dalam sekali musim panen.
1: Kemarau, ya.
0: Gitu ya. Oke. Okay. Untuk prosesnya nih gimana? Mungkin antara Diki atau Elis yang bakal nyampein apa namanya trap water gain ini seperti apa? Coba secara sederhananya biar teman Pro 2 juga kebayang gitu.
2: Oke, mungkin dari saya ya. Jadi seperti yang sudah dikatakan
1: ini panas-panas oleh... masang ini.
0: Oh iya. Semangat jadi.
2: Iya.
1: Harus bisa cerita dia.
2: Biar apa namanya yang kemarin panas-panasan tersampaikan.
0: Bener.
2: Jadi untuk trap water gain-nya itu seperti yang sudah dikatakan oleh bapaknya itu kan ada 3 mode. Jadi kita pasang kayak masih namanya
1: tendon
2: gitu, nanti ada penampungnya, terus itu dah. Nanti kalau biasanya yang di rumah-rumah itu kita menangkap embun di pagi hari. Jadi nanti di pagi hari itu kan biasanya ada embun-embun. Jadi nanti ada kayak flysheet gitu. Itu embunnya ada di sana, terus nanti kita salurkan ke satu jalur menuju ke penampungan yang sudah kita buat. Sehingga nanti uap-uap airnya itu atau embun-embunnya itu bisa menuju ke jalur tersebut dan tertampung di sana. Nah, tetapi untuk embun-embun ini pasti agak kurang ya, jadi sedikit dia menampung airnya.
0: Dalam satu malam ya?
2: Ya, dalam satu malam itu sedikit sehingga membutuhkan beberapa malam supaya bisa lebih banyak. Nah, terus yang di pertanian juga itu kalau di musim hujan seperti yang dikatakan bapaknya itu biasanya airnya itu langsung turun ke bawah dia.
0: Lewat aja udah ya.
2: Lewat aja udah enggak ada apa-apa gitu.
0: Enggak singgah dulu ya. Ngopi dulu enggak.
2: Enggak ada. Jadi langsung lewat terus ya udah kebang sia-sia langsung ke air laut gitu kan. Nah, sehingga ini yang bisa kita maksimalkan untuk di lahan pertanian, terutama yang berada di dataran tinggi. Jadi kita membuat sebuah penampungan, nanti air dari hujan itu kita arahkan ke penampungan tersebut. Karena kan air hujan ini juga banyak kalau dalam siklus hujannya terjadi gitu kan. Memang dari di daerah tersebut jarang terjadi hujan karena memang panas, tetapi sekali terjadinya hujan ya lumayan. Sehingga kita ingin memanfaatkan dan memaksimalkan kondisi tersebut. Jadi nanti pada saat hujan terjadi, airnya sudah tertampung, nanti bisa dialirkan ke sawah-sawah. Dan seperti yang sudah dijelaskan bapaknya tadi, untuk edukasi yang kita lakukan itu jadi tidak ceramah-ceramah seperti biasanya, mengumpulkan masyarakat ceramah seperti itu, tetapi kita langsung mengedukasinya lewat demplot. Jadi kita instalasi alat langsung bersama masyarakatnya.
0: Masyarakat, okay.
2: Ya, jadi masyarakat kita ajak bersama, terus nanti kita langsung tunjukkan bagaimana caranya ini, alatnya apa, apa nama alatnya ini, terus bagaimana cara masangnya. Nanti kalau mereka ada pertanyaan, kita kasih jawabannya juga langsung di sana, terus langsung praktekkan seperti ini, nanti terjadi seperti ini tuh. Terus nanti dialirkan ke sawahnya juga melalui sprinkle dia. Jadi di sawah itu kan ada beberapa petak dia. Nah, terutama di sana itu kemarin kalau nggak salah mereka masih nanam cabai, jadi belum berani nanam bawang. Nah, untuk cabainya itu jadi nanti di setiap jalurnya itu akan ada sprinkle. Jadi di sini ada jalur sprinklenya. Nanti di kanan kirinya itu ada lahan untuk menanam cabai atau bawangnya.
0: Oke, okay, I see.
2: Gitu. Jadi satu jalur sprinkle itu bisa menyirami dua lahan. Seperti itu dia. Jadi nanti dua petak itu nanti sprinklenya itu muter-muter. Jadi sehingga airnya tersebut bisa apa ya istilahnya bisa secara merata di tanahnya, dan juga dari petani itu sendiri tidak kesusahan untuk mengambil air terus mengangkatnya kembali seperti itu karena sudah menggunakan IoT dan juga mesin seperti
0: Oke, itu berarti pakai listrik ya?
2: Iya, pakai.
0: Oke. Tapi sebelum itu masyarakat di sana untuk kan lebih banyak bertani ya? Iya enggak Elizabeth?
3: Iya.
0: Oke. Untuk banyaknya luas dari desa Tianyar Tengah ini seberapa, Elis? Cukup banyak masyarakat yang bertani atau seperti apa? Kan lagi kekeringan air nih di sana.
3: di sana itu cukup banyak masyarakat yang bertani. Hmm. Mungkin ada sekitar berapa ya?
0: Artinya cukup banyak ya, cukup dan banyak, juga tentunya betul. Terbantu dengan adanya kalian, yeah, ini ya. Tapi sebelum kalian mempraktekkan dan langsung mencoba di sana, sebelumnya pernah trial in error dulu nggak sebelumnya? Dicoba dulu akhirnya bisa diterapkan di sana atau gimana?
3: Sudah, Kak. Mm-hmm. Dan sebelumnya juga, sebelum kami membuat alatnya ke sana itu, kami itu sudah, kan itu mendesain dulu. Mm-hmm. Karena kan tadi juga sudah disampaikan, tidak hanya dari HMJ fisika saja, yeah, tapi ada dari teknik, ekonomi. Jadi anak teknik ini sudah mendesain dan sudah membuat dulu. Dan kami sudah mencoba, menguji coba apakah alatnya betul-betul berfungsi atau tidak, hmm, begitu. Jika kami sudah melihatnya memang betul-betulan berfungsi, baru kami terjun ke desa dan langsung menerapkan alat itu ke desa.
0: Oke, okay, artinya berarti nanti program ini sampai berapa lama?
3: September.
0: Sampai September. September. Oke, okay, berarti setelah itu masyarakat akan secara mandiri memanfaatkan alat itu ya. Tapi kalau sekarang udah bisa berjalan sendiri?
3: Sejauh ini sudah, Kak, dan okay, sudah berkoordinasi juga dengan kepala desanya. Hmm. Dan sudah di video juga bahwa bisa digunakan.
0: Oke, berarti kemarin cukup sering juga ya bolak-balik, betul, dari Singaraja ke Tianyar ya. Betul. Oke, oke. Tapi di sana respon masyarakat sekarang gimana kalau kalian datang terus langsung ngasih apa ya, istilahnya laporan atau keluhan ada enggak?
3: Sejauh ini keluhan tidak ada, hmm, sih, Kak. Cuman laporan ya memang bahwa alat itu memang betulan berfungsi seperti itu.
0: Mungkin kayak ada problem-problem kecil-kecil mungkin suku muda udah ditangani gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, keren banget sih teman Pro 2. Jadi udah bisa kebayang sih teman Pro 2 ya, apalagi sekarang emang lagi musim kemarau dan tentunya dengan alat ini mungkin nanti selain dari sana masyarakat juga bisa meniru, ya enggak sih? Elis bisa, betul, meniru, dan juga tentunya menerapkan alat ini di daerah teman Pro 2 juga. Jadi mungkin bisa dikembangin lagi ataupun dimanfaatkan juga persis sama juga bisa banget teman Pro 2 ya. Jadi pintar-pintar kamu untuk memanfaatkan teknologi di zaman sekarang gitu guys ya. Tapi masih banyak yang bakal kita bahas bareng teman-teman sore hari ini. So stay tune aja guys di Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, teman Prodo masih di sore ceria Prodo Air Singarja, teman terbaik kamu. Kita masih bahas tentang desa tangguh air, ya, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi trap water gain untuk resiliensi bencana kekeringan di desa Tianyar Tengah Karangasem gitu ya. Tadi Pak Mardana terus juga Elis dan juga Digi udah menyampaikan nih guys untuk prosesnya trap water gain ini seperti apa. Mungkin secara singkatnya teman Produa bisa olah-olah sendiri ataupun nyoba sendiri dengan inovasi-inovasi yang teman Produa kuasai gitu ya. Selama proses berjalan, kalau aku tanya tadi dari masyarakat sepertinya belum ada apa ya kayak istilahnya kendala seperti itu. Tapi kalau dari teman-teman Ormawa sendiri dan juga Pak Mardana, mungkin selama proses untuk PP-nya ke sana, mungkin dari segi apa yang mungkin saya belum pahami juga, ada kendalanya nggak Pak Mardana?
1: Ya Pak, yang nampaknya masih kendala secara teknologi. Yang sering terganggu itu otomatisasi, karena sinyal di sana lepas hilang. Nah maka dari itu, untuk memastikan kita menggunakan double teknologi di sana. Satu memang menggunakan wireless, satu lagi kontrol yang konvensional. Tetapi otomatisasi itu tetap bisa jalan. Tergantung nanti switch-nya kita operasi secara konvensional dengan menggunakan induktor runcop untuk mengatur, mengendalikan, mengontrol aliran air di sepanjang lahan. Jadi mereka tinggalkan nanti apakah nanti jam berapa dia nyiram, kita setting switcher time-nya. Dia akan berfungsi dengan baik. Nah persoalannya nanti kalau sinyalnya bagus, dia tinggal dikirim pesan untuk nyiram, nggak nyampe, takutnya nggak tersiram pohonnya. Makanya kita harus double couple ya, double teknologi kita coba mereduksi kesulitan sinyal di atas itu. Padahal daerahnya tinggi kayak, cuman gininya nggak ada di
0: blank spot, Pak, ya?
1: Mungkin blank spot di sana.
0: Ya,
1: blank spot untuk semua provider yang available. Kayaknya itu yang pertama. Kesulitannya, selain kesulitan medan kita rasakan benar itu, sangat benar itu, sangat mengerikan sekaligus menantang itu, ya. Bagaimana sulitnya hidup di masyarakat itu.
0: Benar-benar.
1: Tapi kelihatannya mereka enjoy banget karena sudah terbiasa mungkin. Tetapi dari sisi sumber daya alam itu memang luar biasa di sana. Kalau satu saja nanti persoalan air terjawab, saya yakin persoalan-persoalan kekeringan, kemudian pertanian, bahkan meningkatkan kehidupan masyarakat itu mungkin akan bisa ditransformasi dengan baik. Karena selama ini kan disinyalir sentra untuk apa namanya warga-warga kita yang sering quote and quote ngemis di Denpasar kan Trunyan sama Tianyar. Karena mereka sering meninggalkan tempatnya, keluarganya, lahannya, mengambil pekerjaan di luar kota. Kalau yang skillful oke, mereka tukang bangun segala macam. Kalau tidak punya skill, mereka hanya berharap pada kegiatan-kegiatan religi yang ada di Bali Selatan. Karena pas bulan Agustus, September, Oktober musim kering itu di Bali Selatan sedang upacara religi yang cukup besar. Ini kan sering menjadi persoalan di Dinas Sosial Provinsi. Dan ini tanggung jawab kita bersama untuk mengentaskan persoalan itu dari masyarakat, terutama air gitu. Ini kan sebenarnya baru program inisiasi dari mahasiswa. Nah tentu program ini kita akan follow up untuk kegiatan pengabdian dosen dan sudah kita usulkan mudah-mudahan nanti, dan sudah divisitasi kemarin. Ya sudah divisitasi karena kita komitmen nanti untuk bisa ngangkat air danau Trunyan itu biar tidak ada trap water gain, tapi sudah kolosal permainan kita dengan dana yang cukup menggiurkan. Itu bisa menjawab secara masif kebutuhan masyarakat terhadap air, apalagi nanti provinsi juga merencanakan program 8 sumur bor di kawasan itu.
0: Oh di sana juga Pak?
1: Ya, mungkin salah satu desa yang akan menjadi sasaran. Ini yang pionir angkatan darat, sehingga secara simultan pekerjaan adik-adik mahasiswa ini juga menginspirasi beberapa pihak untuk mengeroyok gitu kawasan-kawasan memang punya masalah kekeringan. Karena kami kenapa di timur? Karena kami berbagi di Uniksa ini. Ada beberapa pasukan ke daerah barat, Grogak. Nah kita yang ke daerah timur.
0: Oke, berarti gitu, berpencar di mana-mana ya Pak ya?
1: Ya, karena persoalan itu kan di Green Belt kita ini. Green Belt barat kering, Green Belt timur kering, tapi Green Belt tengah subur
0: sekali.
1: Daerah Wonogiri gitu. Barangkali itu informasi tambahan saya, Mas.
0: Benar-benar. Ya, artinya tadi yang dari disampaikan Pak Mordana, kalau medannya cukup menantang itu bisa menjadi cerita nih antara Diki sama Elis. Apalagi Elis kan dari Medan ya, Elis ya. Tuh bisa cerita nanti Elis ya. Oke, Kak, tapi kalau dari sudut pandang Elis sebagai ketua PKK Ormawa ini, mungkin yang belum sempat disampaikan ke Pak Mardana selaku dosen pendampingnya nih, dosen pembimbing nih. Apa namanya? Ada enggak kendala yang mungkin kalian pikirkan dan belum sempat tercurahkan gitu, Elis?
2: Baik, Kak. Jadi mungkin dari saya, saya selaku ketua PPK Ormawa mungkin ada memang sedikit kendala sebenarnya ini. Yang dimana kendalanya itu mungkin untuk mengatur waktu kami sebagai mahasiswa.
0: Nah,
2: kan mahasiswa, kami kan mahasiswa itu kan kayak ada yang mengikuti organisasi lainnya, ada yang mengikuti jam-jam kuliah itu susah untuk diatur gitu. Sedangkan kami itu tidak satu prodi, tidak satu kelas gitu, dalam satu kelompok. Ada berbagai ilmu disiplin yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya mau mengatur untuk kumpul, itu sangat susah gitu. Jadi ya mungkin dicari di hari Minggu, itu pun di jam-jam malam lah dibilang ya, jam-jam 7 sampai jam-jam 10 untuk kumpul gitu. Karena untuk mengatur waktu mahasiswa-mahasiswa yang sangat sibuk itu sangat susah. Itu sih kendala yang saya hadapi begitu.
0: Oke, kalau Diki kan sekarang masih semester 5 ya Diki ya. Tentunya masih panjang nih prosesnya nih. Setelah ini gimana tuh Diki? Setelah ini berjalan sampai September gimana kamu?
3: Oke, kalau dari saya sendiri sih ya, mungkin cerita dari awal dulu yang perjalanan kesananya ya. Memang cukup menantang, jadi medannya selain di dataran tinggi tetapi juga perjalanan ke sana cukup susah. Jadi pas jalan ke sana itu saya di mobil truk di belakang itu, walaupun sudah sering di Singaraja ya, panas-panasan, tetapi di sana sepertinya lebih panas di sana.
0: Lebih panas.
3: Lebih panas. Saya sampai aduh kok panas banget di sini. Orang-orang kok bisa hidup di sini gitu. Terus tapi dari situ juga saya berpikir bahwa mereka memang pantas untuk mendapatkan bantuan seperti itu. Terus kendala di sana ya mungkin dari kami sendiri itu masih belajar dan masih menyesuaikan diri untuk berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat sekitar. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman ataupun miskonsepsi atau misinformasi di sana. Jadi kami masih belajar dan mungkin itu sih kendalanya. Terus juga nanti setelah PPK Ormawa ini berakhir sesuai dengan timeline-nya, tentunya dari kami sendiri dari Ormawa saya itu tidak akan meninggalkan masyarakat secara langsung, tetapi tetap akan memantau mereka. Jadi di Ormawa juga ada yang namanya program P2M atau pengabdian kepada masyarakat, sehingga nanti kami akan menjadikan desa tersebut sebagai desa binaan yang setiap tahunnya akan di apa ya, dimonitoring oleh Ormawa sendiri dan sehingga mereka masih bisa menjalankan program tersebut dengan baik. Mungkin itu dari saya.
0: Thank you, Diki. Mungkin karena waktu kita juga nih ya semakin merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah, outputnya nanti harapan terakhirnya seperti apa? Mungkin dari Pak Ambar dan ini selaku dosen pendamping. Seperti apa, Pak?
1: Yang pertama, output kegiatan tentu kita bisa membantu masyarakat di dalam tangguh air ini sesuai dengan title. Tetapi itu di hulu. Tetapi di hilir, nah, kita harapkan masyarakat punya komunitas-komunitas yang memang bisa menghasilkan generate revenue sebagai penghasilan yang memang tidak dibatas oleh musim. Musim hujan ada, musim kemarau juga ada. Walaupun masih kita masih uji seberapa mampu air itu bisa menghasilkan sesuai dengan harapan per petak per are itu berapa kilogram dari dari jumlah bibit yang ditanam gitu. Paling tidak nanti tentu dengan ada airnya tentu harapan kita panen itu bisa lebih baik, bisa tidak terlalu jauh lah dari daerah desa Trunyannya. Karena memang karakter tanah di sana memang sama dengan Trunyan, dia geosol, memang cocok untuk hortikultural. Yang membedakan hanya air, sehingga nanti ke depan ya itu menjadi penghasil tetap masyarakat. Nah ini kan menjawab banyaknya kakak miskin juga di sana, karena miskin struktural akibat tidak ada air. Nah itu harapan kita, tujuan di hilir untuk masyarakatnya. Mungkin demikian.
0: Singkat ya, Elis, gimana harapan kamu untuk goals terakhir di program ini?

0: gimana ya mau bilangnya,
1: melakukan
0: kegiatan begitu, melainkan itu bisa dilakukan secara berkelanjutan sampai ya memang udah ditemukan untuk menjawab bencana kekeringan itu, untuk mengatasinya.
2: Oke, Diki, singkat Diki.
3: Mungkin dari saya singkat saja karena tadi sudah disampaikan harapan atau goals untuk masyarakatnya. Saya sampaikan harapan saya untuk tim PPK Ormawanya ya. Jadi semoga, harapan saya itu semoga dari program ini mahasiswa itu bisa belajar bagaimana kehidupan di masyarakat, sehingga mereka tidak hanya berteori-teori saja tetapi bisa mengimplementasikan apa yang sudah mereka pelajari, dan tentunya itu menambah soft skill dan juga hard skill mereka. Oke, mungkin itu dari saya.
2: Baik, thank you semuanya. Dan itu tadi dialog kita sore hari ini teman Pro2 dengan tema topik ya di Setangguh Air, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi trap water gain untuk resiliensi bencana kekeringan di Desa Tianyar Tengah Karangasem. Pokoknya semoga apa yang sudah disampaikan Pak Mardana terus juga Elis dan juga Diki bisa memotivasi teman-teman mahasiswa di luar sana dan juga masyarakat yang mungkin sedang membutuhkan alat serupa dan juga sedang mengalami krisis air karena memang lagi musim kering gitu ya. Jadi teman perlu bisa memanfaatkan ini dan juga masyarakat bisa berinovasi sendiri untuk memberdayakan kemampuannya untuk memaksimalkan potensi daerah mungkin di bidang pertanian supaya makin naik lagi, di bidang yang lainnya juga demikian. Pokoknya terima kasih buat Pak Mardana, terus Elis dan juga kembali, Diki. Makasih, sukses makasih untuk programnya nanti kalau ada goals-goals ya, lagi ditunggu di Pro2 RRI Singaraja untuk sharing juga ya. Dan juga thank you teman Pro2 masih dengerin sampai menit ke-57 lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa frekuensi kamu karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan buat kamu di sore hari ini. So stay tune aja tetap di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Agus Zaki, Pak Mardana, Elis dan juga Diki. Selamat sore.
4: Selamat sore.
5: Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Yes, siap upload.
2: Kamu ngapain, bro?
1: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
2: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
1: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Wuhu. Mau kemana?
2: Pulang motoin produk aku juga.
1: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
3: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Okay, teman perdua Rising Raja, we wanna learn about how English from our environment, bukan begitu Miss?
1: Iya, betul.
0: Bagaimana bahasa Inggris di lingkungan atau di sekitar kita, kita itu kayak gimana ya?
1: Yeah, that's right, betul.
0: So, what do you think about English surround us?
1: Okay, jadi sebetulnya kalau belajar bahasa yang kebetulan memang bukan kita itu native speaker ya, karena kan kita itu memang orang Indonesia yang mana dia mungkin ada namanya bahasa pertama ya. Bahasa pertama tuh yang mendominasi di awal kita belajar bahasa tuh mungkin ada yang bahasa Indonesia. Kalau saya sih percaya sih kayak anak-anak yang gen alpha ya, kayak itu memang mendominasi sepertinya bahasa Indonesia. Kalau mungkin di zaman saya itu dia anak-anaknya tuh bahasa Bali seperti
0: itu. Bahasa daerah begitu.
1: Iya. Kemudian ketika memang mengenal bahasa Inggris itu kan di sekolah gitu ya. Nah, kalau dulu bahasa Inggris tuh di zaman saya itu masih begitu sesuatu yang wow ketika mereka mempelajarinya atau bisa berbicara bahasa Inggris tuh suatu prestis seperti itu. Berbeda dari yang sekarang. Kalau sekarang itu memang sesuatu hal yang apa ya? Kayak harus aja, bahkan tidak diwajibkan sudah. Bisa seperti itu. Bahkan mereka-mereka yang generasi yang alpha, mungkin beta yang sekarang itu, mereka attach banget sama bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Nah, jadi bahasa lainnya mungkin itu nantinya bisa wajib ya, mungkin bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Jadi bahasa Inggris yang sekarang itu memang kayak sesuatu yang mutlak harus dikuasai seperti itu.
0: So, the exposure maybe kind of less, or maybe it can be the plus point for them, atau gimana nih?
1: Baik, jadi sebetulnya dari segi teoritis seperti itu ya Miss Aisyah ya. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris yang memang bukan bahasa pertama kita, katakan seperti itu ya. Jadi di sekolah kita belajar bahasa Inggris itu bahasa apapun sih sebenarnya Miss Aisyah ya. Jadi bahasa asing apapun, seperti belajar bahasa Indonesia pun juga kita perlu input seperti itu ya. Input tuh dapat dikatakan seperti masukan. Nah, kita ambil contoh ya, misalnya di sekolah guru nih, kebetulan saya kan ngajar di pendidikan seperti itu ya, yang calon guru. Jadi saya selalu sampaikan, kalian ekspektasinya ke anak-anak siswa is primary, high school, secondary seperti itu, inputnya yang harus betul-betul dipastikan. Ya, spesialis khususnya misalnya bahasa Inggris itu saya selalu tekankan dia inputnya itu bukan hanya sekedar vocabularies,
0: grammar or maybe another basic English.
1: That's it. Tapi juga remember the pronunciation.
0: So you have to understand the pronunciation, the word, or maybe the spelling about it, right?
1: Betul, karena kembali lagi itu bukan bahasa kita, jadi untuk menghindari miskomunikasi seperti itu. Nah, jadi kemudian baru exposure itu setelah kita kasih input ke anak-anak, ke siswa-siswa seperti itu ya. Jadi setelah kita mendapatkan input bahasa itu, misalnya bahasa Inggris, kita nggak bisa hanya berhenti situ aja Miss Aisyah. Jadi kita perlu juga selalu mengexposure, yang di sini maksudnya itu kayak terus diulang, katakan seperti itu ya. Kita ambil di konteksnya misalnya ngajar pendidikan untuk primary school seperti itu ya. Nah, jadi saya selalu menekankan, misalnya saya lagi ngajar di PGSD seperti itu ya, English for early children seperti itu. Jadi saya sampaikan exposure-nya itu teruslah di dalam dia apa namanya itu, di kelas itu dikasih, nggak bisa sekarang kita belajar color seperti itu ya, black, blue, pink dan segala macam, udah sampai sana sudah berhenti sampai they just know, nggak bisa, kita harus repeat lagi.
0: Repeating. Teman perdua, as you know, like when children or maybe we teach someone, we have to repeating those kind of word maybe, or this kind of vocabularies, another all of you understand, bisa ngerti tentang apa yang kita kasih tahu, kita ajari. So maybe the next segment we wanna learn about how to notice or maybe understand about English in our environment. Stay tune in Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Halo teman Perdua RRI Singaraja. We move to the next segment. We wanna talk about understanding track, but before that, last time maybe we talk about the exposure and notice ya Miss ya. So here maybe in the basic English, gimana sih cara memahami orang lain di lingkungan kita itu gimana Miss?
1: Oke, okay, jadi tadi kita terakhir di exposure ya. Kita katakanlah repeating vocabularies.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kata-kata dalam bahasa Inggris, English words itu kan pasti banyak ya artinya. Yeah. Seperti itu. Jadi satu kata tuh kayak banyak banget artinya. Jadi kita tuh kayak harus tahu kata ini dipergunakan dalam konteks apa. Seperti
0: betul.
1: Itu. Kemudian apa namanya, kita ambil contoh misalnya take away sama okay. dine in seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya take away, kalau misalnya kita tahu nih take itu ambil,
0: yeah, away, menjauh.
1: Kalau memang dia konteksnya dibawa apa namanya tuh, misalnya pesan makanan di McD seperti itu ya. Jadi kan kadang-kadang mungkin yang apa waiternya gitu ya, ini mau take away atau dine in kan seperti itu. Kalau misalnya kita nggak paham konteks, ini maksudnya dijauhin gitu makanannya atau gimana?
0: Atau diambil doang apa gimana nih?
1: Kemudian dine in, nah ini di dalam gitu, ini gimana gitu? Jadi itu apa namanya tuh, wajib tahu juga konteksnya. Nah, jadi perlu memang kita memahami seperti itu penggunaannya. Nah, jadi kalau ketika sudah tahu konteksnya, oh ini maksudnya take away ini dibungkus gitu, atau dine in makan di
0: makan
1: tempat.
0: Ya.
1: Soalnya kemarin itu ada pengalaman juga ketika saya beli sesuatu itu ya, terus ini di warung makanan gitu kan Miss ya. Terus ada turis nih. Nah, ini penjualnya itu mungkin tidak terlalu memahami bahasa Inggris. Jadi bungkus wrap gitu.
0: wrap.
1: This wrap or not seperti itu. Nah, jadi saya bantu kan ya. Saya sampaikan bahwa take away atau apa. Dia sempat gini juga nanya akhirnya, "Kok take away, Bu?" gitu dia kan mungkin gini. Iya, take away itu seperti ini. Kemudian terus kalau dine in itu di dalam gitu, enggak, bukan Mbak. Jadi ada dia kalau misalnya itu bahasa-bahasa seperti kita pesan-pesan makanan di restoran tuh, kalau take away artinya dibungkus seperti itu. Kalau kita kan di Indonesia kan berbeda kan ya, literally gitu. Jadi ya itu harus dipahami juga akhirnya. Ya udah Mbak, nanti kalau memang ada turis atau semacamnya, kalau misalnya Inggris bilangnya take away atau dine in, kalau take away berarti dia bungkus. Jangan nanti wrap dikira. Kalau wrap itu mungkin kita lebih ke gift ya, kayak kado gitu.
0: Ya betul.
1: Nah, jadi kalau dia mau makan sini, sampaikan aja dine in seperti itu. Nggak apa-apa Mbak, nggak terlalu, maksudnya nggak harus yang apa ya, lengkap gitu kalimatnya gitu. Apalagi memang kan apa namanya itu tidak terlalu kita nggak expected bahwa yang apa itu pembelinya itu adalah bukan orang lokal atau dia turis seperti itu. Jadi itu cukup. Kita harus juga mengetahui vocabulary yang dasar seperti itu, dan tidak hanya sekedar apa namanya tahu, just know seperti itu, tapi understand when you will use the words seperti
0: and
1: itu.
0: And whom do you talk to? Kan soalnya kalau kita ngomong nih sama orang seumuran and then with the upper our senior itu kan pasti beda.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: betul. Nah, itu lebih kepada kepenggunaan juga.
0: Yeah.
1: Misalnya gini Miss Aisha, misalnya kita nih offering something ya.
0: Yeah.
1: Nah, misalnya nih saya offeringnya itu ke atasan saya seperti itu. Misalnya kalau menggunakan bahasa Inggris, misalnya bisakah mengambil pulpen itu seperti
0: Could you please?
1: Iya. Padahal kan kalau mungkin orang kan bisa can, kenapa?
0: Iya betul, gitu. It's a different thing of course. So like the interactions between us in the same age and with the our senior and maybe adults, it's a different things, right? So teman Perdua, jangan lupa kalau kita lagi ngomong sama orang lain, kita tuh pasti menggunakan bahasa yang berbeda, betul nggak Miss?
1: Iya betul Miss Aisyah.
0: So for the next segment, maybe we wanna talk about how we as the children or adults or maybe teenagers. Jangan lupa stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin
2: sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Halo teman produa RRI Singaraja, we back again for next segment. We wanna talk about how children understand or maybe learning English as the basic skills. Gimana Miss? Gimana sih anak-anak belajar bahasa Inggris di lingkungan kita sebenarnya itu gimana?
1: Oke, kita kalau ngomongin anak-anak, kita skip dulu awalnya itu di sekolah ya. Kalau misalnya di lingkungan itu biasanya yang dia belum, katakan belum preschool seperti itu ya. Ambil contoh aja kayak anak saya. Dia itu saya ajarkan awalnya itu kembali lagi ke tadi ya, input saya itu adalah lebih kepada suatu hal yang visual.
0: Visual,
1: audio, ada ya kombinasi dari audio visual seperti itu. Ambil contoh awalnya itu ke flashcard, itu yang paling memang banyak ya ibu-ibu yang menggunakan flashcard, tidak hanya untuk anak-anak sih sebenarnya Miss Aisyah, dewasa juga, tapi mungkin dengan tingkatan belajarnya yang berbeda
0: pasti.
1: Jadi saya kasih tahu ini bahasa Indonesia dulu sih, ya apple, pisang, nah seperti itu, terus baru ke bahasa Inggris. Nah terus bagaimana untuk exposure-nya, untuk kita repeating-nya. Ketika saya ajak ke supermarket, kan itu ada tuh
0: showcase,
1: tempat untuk untuk buah, etalase, sayur. Oke, jadi saya bagi tugas. Akhirnya ayahnya saya minta, tolong dong temenin ini. Nah, kebetulan ayah tuh kan agak kreatif ya. Maksudnya dia yang memberikan ide dari flashcard itu, dia turn into real things seperti itu. Jadi pas kebetulan ayahnya juga nanya gitu. Jadi ini apa gitu. Saya ke bagian belanjanya. Setelah itu baru saya dengar cerita, akhirnya cerita, tadi aku dia tuh tanya ini buah apa gitu. Tapi terus gimana caranya kamu kasih tahu? Kamu kasih tahu bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dulu, dia bilang gitu. Akhirnya baru ke bahasa Inggris. Nah, jadi kalau misalnya tadi level anak-anak ya, itu dia harus ngelihat sesuatu yang visual, sesuatu yang
0: fisik dulu ya.
1: Iya, betul. Jadi enggak bisa yang ngawang-ngawang, oh ya oke nih warnanya itu kuning.
0: Imagination.
1: Iya, belum ya, apalagi yang preschool kan. Nah, itu setelah dia mungkin lihat picture real. Sebenarnya sih kalau misalnya ada nih dia kalau di Singapura gitu ya, kurikulum Singapura tuh kalau belajar bahasa Inggris tuh dia belajar matematika sih ini ya. Dia harus mulai dari sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata yang bisa dipegang. Gitu. Tapi kalau pas saya itu ngajarinnya itu di flashcard dulu karena kan waktu itu sih dia lagi zaman-zaman COVID gitu loh, Miss Aisyah. Jadi dia flashcard dulu, terus berkesempatan diajak ke supermarket, ngelihat barang langsung, pegang. Nah, itu mungkin agak kebalik sih jadinya dia ya. Jadi konkret ke pictorial, sebenarnya pictorial, dia pictorial konkret seperti itu. Nah, benda itu kan memang sesuatu seperti sayur buah yang memang dia daily ya, bisa dilihat
0: everywhere anytime.
1: Betul. Nah, maka dari itu anak-anak tuh cepet jadinya. Sebenarnya apapun itu ya, untuk levelnya anak-anak itu dia harus melihat barangnya langsung. Makanya mungkin tantangannya ketika nanti dia kesulitannya kalau pengalaman saya gitu ya, dia tentang emotion. Kan kalau emotion yang dibawa ke ranah kayak paper gitu ya. Kan misalnya dia mengikuti tes atau apalah segala macam, mungkin buku, baca buku. Ini kalau muka gini kan banyak ya emosi itu, ada yang dia kalau bahagia tuh gimana, seperti itu, terus sedih gimana. Jadi dia harus mengenal dulu dan juga merasakan dulu, feel the emotion kan gitu ya. Dia harus tahu, oh kalau happy tuh ini namanya happy. Apalagi kalau bahasa Inggris tuh dia biasanya tuh kayak ada tingkatan-tingkatan gitu
0: betul.
1: Kan. Nah, itu. Jadi sebetulnya untuk inputnya sudah kita kasih, exposure-nya kita itu harus kenalin ke hal yang konkret, yang bisa dia lihat, rasakan. Itu kalau misalnya dia run, yang namanya run itu apa sih? Lari kan dia juga harus merasakannya gitu.
0: So direct practice.
1: That's right, betul Miss Aisyah.
0: Okay. This for children or maybe dari children pasti ke teenager nih. Kan pasti beda nih how they learn or maybe how they express in English itu kayak gimana?
1: Iya. Kalau misalnya di teenager itu dia kan jadi karena sudah melewati masa children, itu anak-anak dia katakan teenager kan SMP gitu ya misalnya saya. Jadi ketika SD dia udah dapat fondasinya yang kuat, vocabularisnya sudah lumayan. Kemudian di teenager itu kalau kita lihat yang sekarang itu mereka kan banyak mungkin bisa belajarnya itu lewat podcast seperti itu ya. Terus media sosial.
0: Sosial media apalagi sekarang betul. Many people use sosial media sampai itu apa namanya? Addict banget.
1: Iya, betul. Addicted ya mereka. Addicted. Karena kayak mereka tuh apa namanya? Sudah apa ya, HP itu sudah menjadi kebutuhan primer, katakan seperti itu ya. Bahkan informasi kan lebih cepat jadinya ketahui gitu. Terus kalau berbicara lagi untuk remaja, bisa belajar bahasa Inggrisnya sebetulnya tidak hanya textbook aja, itu lewat lagu. Kalau
0: music.
1: Iya,
0: yes,
1: betul.
0: Music.
1: Mungkin Miss Aisyah juga seperti itu ya.
0: I love music.
1: Itu. Nah, jadi kalau di music itu otomatis kita mau tahu nih tentang apa sih lagu ini gitu.
0: Sad kah atau happy kah?
1: Betul,
0: so,
1: yeah.
0: Many teenagers like listening to music based on their mood actually.
1: Yeah, that's right. Betul. Jadi karena belajar bahasa itu dia kan habitual juga ya, harus yang habit ya, itu udah yang masuk ke exposure terus terus menerus. Makanya kalau memang tidak terpapar dengan bahasa Inggris, katakan seperti itu ya, tidak biasa seperti itu, emang sempet nih intens belajar 3 bulan setelah itu stop, nggak belajar lagi, tetap masih inget, tapi itu akan awal-awal pasti akan mulai itu pasif seperti itu. Nah kalau misalnya dia lewat lagu, dia terus menyanyikan lagu itu mungkin dia suka sama lagu itu gitu. Jadi di situ dengan dia ingin tahu juga artinya, eh ternyata ini bukan tentang happy loh, ternyata ini tentang, tentang perselingkuhan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya betul.
1: Love fair, oh ya oke, jadi tahu. Dan situ juga apa ya, kata-kata yang di apa namanya itu diulang-ulang, affair, having fair, oh berarti itu kan sudah dia mungut-mungut gitu loh vocabulary di sana gitu.
0: And maybe they learn from the each word or maybe each sentences, mereka bisa mengartikan sendiri
1: betul.
0: Dalam bahasa Inggris ke Indonesia or maybe Indonesian to English, begitu untuk yang teenager. How about an adult, Miss? Kan beda nih, apalagi kita sekarang dari teenager, umur kita sekarang yang been adult, maybe gimana?
1: Kalau untuk yang dewasa itu apa namanya, mungkin lebih kepada kebutuhan ya. Jadi yang saya punya pengalaman itu misalnya dia yang kerja di bidang pariwisata seperti itu, jadi English for Tourism, ada istilahnya gini misalnya, namanya ESP, English Special Purposes, jadi sudah spesifik dia. Nah katakanlah kalau saya mengajar mahasiswa, misalnya saya mengajar di prodi apa ya, pariwisata seperti itu, jadi ada English for Tourism seperti itu. Nah jadi itu dia basically sudah harus tahu general English pastinya kan, seperti itu ya. Jadi kayak apa namanya itu, grammar iya pasti juga, karena mereka di hospitality itu kan nggak mungkin dong pakai can you atau offering something, kan
0: pasti
1: harus sopan.
0: Pasti berbeda.
1: Betul. Jadi English expressionnya mungkin lebih kepada kebutuhan-kebutuhan untuk dia di tourism, karena hospitality kan. Nah jadi di situ mereka akan belajar sesuai dengan kebutuhan. Nanti tetap juga kita arahkan apa namanya itu, belajar untuk bahasa Inggrisnya itu misalnya kan pasti banyakan akan tekniknya lebih ke role play seperti itu ya. Mungkin kita ajak dia bermain peran seperti itu. Terus kalau misalnya dia di lingkungan sekitarnya dia

Oke, teman-teman masih di Sore Ceria Pro 2. Radio Sinyal Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat kamu semuanya nih, teman Pro 2 yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore. Sekarang udah menit ke-17, lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Gimana guys? Udah pada mandi belum nih? Semoga udah ya, karena mungkin nanti malam ada teman Pro 2 yang ingin menghabiskan waktu me time sendiri mungkin, ataupun sama orang-orang terdekat kamu, teman, pacar, sahabat, ataupun keluarga. Bisa banget karena besok juga hari Sabtu Minggu weekend. Jadi kamu bisa menikmati malam ini dengan berbagai kegiatan yang kamu lakukan bareng teman-teman ya, teman berdua ya. Dan kali ini guys, aku bakal share buat kamu tentang informasi yang keren banget. Ini udah banyak tentunya teman berdua yang udah tahu tentang salah satu tradisi yang bakal aku share kali ini. Dan buat teman berdua yang mungkin baru dengar, pastinya penasaran seperti apa sih untuk permainan ini, teman Pro 2 ya. Nah, Bali ini emang gak pernah kehabisan soal budaya dan juga tradisi, teman Pro 2 ya. Salah satunya meguak-guakan dari mana? Ada yang tahu? Dari Desa Panji, Buleleng, yang rutin digelar sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa Raja Ki Barak Panji Sakti, teman Pro 2. Nah, konon, teman Pro 2, kita flashback tipis-tipis aja ya. Tradisi ini awalnya nih ketika sang raja melihat tingkah burung goak alias burung gagak yang lagi ngincer mangsa, teman Pro 2. Nah, dari situ guys, ini muncul ide untuk buat permainan yang terus dimainin bersama para prajurit untuk ngebangun semangat sebelum menghadapi musuh. Wah, permainannya aja keren banget, teman Pro 2. Sebelum perang main dulu. Wah, secil apa sih zaman itu? Wah, pokoknya segala aktivitas harus diawali dengan olahraga ini tuh mantep banget sih, teman Pro 2 ya. Nah, sampai sekarang goa-goakan ini tetap dilestariin masyarakat Desa Panji dan biasanya digelar satu hari setelah Nyepi bertepatan dengan Ngembak Geni, teman Pro 2. Nah, di balik keseruannya guys, goa-goakan ini punya makna mendalam ya, tentang kebersamaan, terus saling menghormati tanpa melihat status apapun, terus gotong royong, apalagi kerja keras masuk juga di dalamnya, apalagi coba sportivitas ada banget, dan ini menjaga hubungan harmonis di masyarakat. Nah, mungkin buat teman Pro 2 yang baru dengar pasti penasaran dan pengen ikut gimana sih keseruan tradisi megua-guakan ini. Nah, jadi sebelum Nyepi nanti, teman Pro 2 ya, di searching dulu di YouTube proses permainannya kayak apa, biar bisa nanti sedikit familiar. Jadi kalau udah ikut main, wah, udah tahu gitu ya. Jadi itu, teman Pro 2, tradisi megua-guakan yang ada di Desa Panji, Buleleng.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, tepat pukul 2 karena waktu juga nih guys yang makin merapat ya ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu dulu karena bentar lagi dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin malam kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Hujannya deras sekali, Bli. Ayo dah kita mengungsi ke rumah saudara.
1: Ah, jangan khawatir. Puluhan tahun kita tinggal di tempat ini. Aman-aman saja loh. Ntar juga hujannya pasti reda.
0: Cuaca kali ini beda, Bli. Hujannya sangat deras. Hampir tak ada redanya dari subuh. Takutnya terjadi apa-apa, Bli. Bli, itu lihat. Air sungai semakin membesar dan keruh.
1: Benar juga ya. Ayo, loh, buruan kita pergi. Jangan sampai terlambat.
2: Saat alam menunjukkan kekuatannya, kewaspadaan adalah kunci. Bertindaklah tepat waktu, keputusan cepat bisa jadi penyelamat.
3: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya, solo cerianya.
4: Ketemu lagi.

0: listening to Pro2 FMC Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro2. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro2, pria berinisial PS, 25 tahun, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng atas kasus pencurian telepon seluler dengan modus challenge TikTok di wilayah Kecamatan Buleleng. Dari hasil pemeriksaan, uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersangka diduga digunakan untuk bermain judi online. Info selanjutnya, teman Pro2, Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Mengwitani dapat dituntaskan hingga titik 12 untuk mempercepat konektivitas Kabupaten Buleleng dengan wilayah Bali Selatan. Penyelesaian pembangunan tersebut ditargetkan berlangsung bertahap hingga 2029. Info terakhir, teman Pro2, pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ESDM dan PT PLN mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS skala besar di Bali. PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jembrane menjadi salah satu proyek utama dalam mendukung transisi energi di Pulau Dewata. Yaitu tadi info Pro2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 TV Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi tentunya bareng aku Wira di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Tentunya dengan informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu lewatin gitu. Biar aku nyampein informasinya tetap asik, aku juga bakal muterin musik-musik atau lagu-lagu yang lagi hits kekinian teman Pro 2, yang lagi viral di mana-mana. Jadi kamu nanti selain mendapat informasi juga bisa mendengarkan lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Oh ya teman Pro 2, seperti biasa di segmen pertama pada Jaga Malam kali ini ada pos jaga ya, pengen ngobrol sambil jaga malam. Kali ini topiknya apa sih kak? Kamu kok bawain pos jaga dengan semangat sekali. Setiap harinya aku selalu semangat dong. Aku mau membuat topik ini yaitu cari ciri yang bikin kamu tumbuh teman Pro 2. Karena ya di era sekarang ini, waduh, pergaulan itu semakin cepat. Dengan secepatnya teknologi itu hampir mirip begitu ya. Gini teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa makin lama nongkrong sama circle tertentu kok kamu jadi ikut berubah? Cara ngomongnya berubah, kebiasaanmu berubah, bahkan cara kamu melihat masa depan juga ikut berubah. Nah, ternyata itu bukan sekedar perasaan aja teman Pro 2. Circle memang punya pengaruh besar dalam kehidupan kamu nih. Tapi ingat ya, punya banyak teman belum tentu bikin kamu bertumbuh gitu. Yang penting justru kualitas. Wait, not quantity. Circle yang sehat bukan berarti teman yang selalu setuju sama kamu atau selalu bilang iya kamu paling benar gitu. Ah, nggak bagus itu juga ya. Kadang justru teman yang bikin kamu tumbuh adalah yang sering ngingetin gitu, ngajak ngobrol atau ngajak mencoba hal-hal yang baru dan tetap support ketika kamu sedang berproses teman berdua. Coba deh sekarang kamu lihat nih di circle kamu nih, setelah ketemu mereka, kamu lebih semangat berkembang atau justru makin kehilangan arah teman Pro 2? Karena circle itu gak harus selalu besar ya. Yang penting orang-orang di sekitar kamu bisa bikin hidupmu bergerak ke arah yang lebih baik. Tuh, coba kamu perhatiin sekarang deh, kira-kira kayak gimana ya? Udah ngajakin kamu untuk berkembang atau belum kira-kira teman Pro 2?

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di segmen Pos Jaga ya teman Pro 2 ya. Masih ngobrolin cari circle tuh yang bikin kamu tumbuh teman Pro 2. Sekarang aku mau ngajak kamu untuk masuk ke ini cerita nih. Ada pernah ada teman yang cerita ke aku nih teman Pro 2 ya, yang bilang katanya kalau dia itu merasa terlalu lama berada di circle yang sebenarnya gak cocok. Aduh, kadang tuh emang gitu ya. Karena cuman pasti terlihat di awal aja seru, tapi lama-lama akhirnya ketahuan nih ya kan. Ya pasti orang pasti begitu ya. Mungkin gini, ada gimana teman Roda ya, maksud aku tuh kita kalau mencari circle tuh membutuhkan juga beberapa waktu ya. Kalau bisa berapa minggu, berapa hari, atau bahkan bisa beberapa bulan gitu ya teman Roda ya. Karena kalau mencari yang sepemikiran tuh mungkin di awalnya memang asik, di seminggu pertama, dua minggu, tiga minggu. Ntar kalau udah sebulan gitu baru terlihat tuh teman Roda ya. Karena kadang yang bertahan di sebuah circle tuh bukan karena benar-benar nyaman, karena benar-benar nyaman tapi takut, nah itu takut kamu sendirian gitu, takut kamu merasa sendirian gitu. Jadi kamu terpaksa nih harus ikut circle ini karena merasa takut kamu akan kesendirian. Padahal penelitian tentang hubungan pertemanan pada anak muda menunjukkan bahwa kualitas pertemanan dan dukungan dari teman punya kaitan dengan kesejahteraan psikologis, rasa percaya diri, sampai kemampuan menghadapi stres teman lo dua. Jadi ya teman itu emang penting. Tapi pertanyaan bukan cuman mereka ada gak buat kamu gitu, atau kamu berkembang gak sama-sama mereka gitu. Karena circle yang baik seharusnya gak membuat kamu kehilangan diri sendiri, hanya supaya bisa diterima teman lo dua. Jadi menurut aku ya, ketika kamu merasa nyaman dengan tongkrongan kamu, nah disitulah mungkin circle yang tepat buat kamu. Tapi juga diwaspadai, karena kenyamanan kamu nanti jangan sampai mengarah ke hal-hal yang negatif. Gitu juga teman Pro 2 ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: CyberDeck, sebuah komputer rakitan bergaya futuristik yang bisa didesain sesuai keinginan pemiliknya. Beda sama laptop biasa, jadi CyberDeck ini dirakit sendiri, pakai berbagai komponen mulai dari Raspberry hingga casing hasil cetak 3D. Karena dibuat sendiri, setiap CyberDeck ini punya tampilan yang unik dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Di CyberDeck ini juga punya banyak manfaat ya, untuk belajar coding, menjalankan sistem operasi Linux, hingga belajar cyber security. Tren ini pun ramai dibahas di TikTok ya dan juga YouTube, meskipun belum bisa menggantikan fungsi laptop sepenuhnya, tapi ini membuktikan kalau teknologi juga bisa lahir dari kreativitas para penggunanya. Nah, kalau kamu sendiri lebih tertarik merakit CyberDeck atau tetap nyaman pakai laptop biasa nih?
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi ya teman Pro 2 ya. Dan ternyata nih teman Pro 2 ya, pertemanan memang lebih dari sekedar punya teman buat nongkrong nih. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kualitas hubungan sosial yang baik berkaitan dengan kesejahteraan psikologis, rasa percaya diri, hingga kemampuan seseorang menghadapi tekanan teman Pro 2. Artinya yang penting bukan cuma berapa banyak teman yang kamu punya. Kamu bisa aja punya banyak teman tapi tetap ngerasa sendirian. Sebaliknya, punya beberapa teman yang benar-benar suportif bisa membuat kamu merasa lebih didukung teman Pro 2. Dalam kehidupan anak muda, teman juga sering menjadi tempat bertukar informasi, mencoba hal-hal baru sampai membangun keberanian. Kadang kamu berani ikut organisasi karena diajak teman, benar enggak? Iya kan? Ikut komunitas karena diajak teman, benar juga. Kadang kamu menemukan hobi baru juga karena melihat teman mencobanya lebih dahulu teman Pro 2. Betul? Betul. Jadi circle itu memang secara enggak langsung, langsung enggak langsung ya, mempunyai efek teman Pro 2. Tapi bukan berarti kamu harus meniru semuanya atau mengikuti terbawa arus gitu teman Pro 2. Pengaruh yang sehat justru terjadi ketika kamu bisa saling memberi inspirasi tanpa kehilangan identitas diri.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya lanjut lagi teman Poro 2 ya, tentunya masih di Pos Jaga, masih ngobrolin gimana mencari circle yang bikin kamu itu bertumbuh teman Poro 2 ya. Sekarang nih pertanyaannya ya, gimana tuh cara cari silkernya yang bikin kamu tumbuh gitu ya. Sebenarnya tuh sederhana teman Roda, mulai dari tempat yang sesuai dengan hal yang kamu sukai dulu aja. Kalau suka musik ya cari aja teman-teman komunitas musik misalnya gitu. Kalau suka olahraga ya coba ikutin komunitas apa olahraganya yang kamu sukai gitu. Misalnya masih malu-malu, follow dulu media sosialnya juga bisa gitu. Gitu aja teman 22 ya. Karena awal itu coba menemukan orang-orang yang minatnya sama dengan kamu dulu pertama ya. Gak perlu buru-buru untuk mencari yang wah ini bestie nih seumur hidup nih. Udah gak usah dulu, pelan-pelan. Misal kamu belum punya ya teman 22 ya, kenali dulu orang-orangnya dan lihat gimana cara memperlakukan orang lain. Perhatiin juga gimana perasaan kamu setelah berinteraksi dengan mereka ya. Jangan cuma di awal aja, tapi coba konsisten gitu teman. Kalau kamu merasa terus-menerus harus mengecilkan diri, takut berkembang atau merasa bersalah ketika ingin punya tujuan yang lebih besar, mungkin kamu perlu mengevaluasi lingkaran atau circle kamu itu teman 22. Karena yang pada akhirnya circle yang tepat bukan cuman circle yang sempurna ya, tapi circle yang bisa tumbuh bareng teman 22, saling dukung, saling ngingetin dan tetap memberi ruang bagi setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi cari circle yang bukan cuman seru buat hari ini tapi juga baik buat versi kamu di masa depan itu teman 22 ya. Oke teman 22, sehabis ini aku mau ngajakin kamu untuk gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live set. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Radio, singgal aja teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat. Hai hai hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lu buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
2: Boleh banget.
1: Biar lebih akrab aja gitu.
2: Oke,
1: kan.
2: Selamat malam dunia.
1: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
2: All good
1: ya.
2: Baik sekali. Luar biasa.
1: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
2: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
1: Mode hemat ya.
2: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax ya.
1: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
2: iya
1: gitu
2: kan.
1: Gitu, kayak nguras energi banget sih.
2: Bener.
1: Bikin kesel sendiri jadinya.
2: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
1: Benar.
2: Gitu,
1: kan? Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
2: Benar.
1: Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam gak?
2: Betul.
1: Oh iya. Mm-hmm. Lagi sering jalan-jalan.
2: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
1: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
2: Ke Penang, Langkawi. Terus
1: berapa
2: ke
1: hari?
2: Ke Kota Baru juga. 4 hari sih sayangnya.
1: 4 hari. Iya.
2: Kayaknya sih sebulan.
1: Wow.
2: Boleh gak?
1: Kok lama?
2: Lama ya.
1: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
2: Benar banget.
1: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
2: Banyak
1: tuh
2: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
1: Oke, berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
2: Kedua kalinya, karena yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
1: Oke.
2: Karena aku introvert banget.
1: Oh iya, really?
2: Iya lagi.
1: Wow, jujur gue iya lagi. Gue introvert, serius.
2: Tapi gak kelihatan ya.
1: Mode kerja aja. Mode kerjanya.
2: Bener sih.
1: Iya kan?
2: Benar.
1: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
2: Betul.
1: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
2: Wah.
1: Ke tempat baru?
2: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan kayak.
1: Yes.
2: Kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang,
1: Mama Miva.
2: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
1: Iya sih.
2: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
1: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya.
2: Kan?
1: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers.
2: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
1: Okay.
2: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
1: Iya,
2: kalau bisa
1: iya.
2: Ya kita belajar merendah lah. Gitu.
1: Benar.
2: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
1: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
2: Bener kan?
1: Bener. Okay, jadi kayak dengerin orang dulu.
2: Betul.
1: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
2: Alurnya kayak gimana.
1: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
2: Betul. Cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang terlalu oversharing gitu loh.
1: Benar.
2: Enggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
1: Yes.
2: Ya.
1: Benar. Iya, apalagi mungkin ya kita tahulah ya mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
2: Bener.
1: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
2: Bener.
1: Gitu kan.
2: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja gitu-gitu loh.
1: Iya.
2: Kayak
1: bener,
2: kita
1: bener
2: banyak menggali mereka gitu.
1: Iya, benar sih itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
2: Orang tuh beda-beda ya.
1: Benar.
2: Nge-recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan
1: buka atap. Iya, pakai atap gitu ya.
2: Iya,
1: benar-benar.
2: Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
1: Oh wow.
2: Iya.
1: Oke.
2: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
1: Iya. Oh musik meditasi.
2: Tung.
1: Oh really?
2: Lagu-lagu spa.
1: Iya. Paham.
2: Atau orkestra, gue suka.
1: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
2: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
1: Aduh, mulai tuh pikiran yang gak malah muncul tuh.
2: Jadi sedih ya.
1: Jadi sedih, bener-bener. Okay. Berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali bener. Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
2: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
1: Bener.
2: Ya abis gimana ya?
1: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
2: Iya kan?
1: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
2: Yes.
1: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
2: Cila.
1: Biar keren aja gitu loh.
2: Iya.
1: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
2: Gak apa-apa,
1: biar keren aja gitu
2: biar
1: kan.
2: Biar keren.
1: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
2: Betul.
1: Benar ya?
2: Benar.
1: Gimana tuh ceritanya? Akhirnya bisa apa, tercipta lagu apa judulnya?
2: Wahai Samudra.
1: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
2: perlu 2 kali 3 kali ya? Ayo aja gue.
1: Ya, gue iseng aja.
2: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
1: Aduh.
2: Ya.
1: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
2: Yes.
1: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
2: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
1: Oh, okay.
2: Okay, dan gue sebenarnya gak kepikiran mau bikin lagu itu.
1: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
2: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
1: Okay.
2: Terus dia tuh, kafe tuh ada sungai gitu.
1: Oh ya?
2: Mm-hmm.
1: Wow. Okay.
2: Terus gue mencoba berani gitu, kayak gue mau nyemplung aja. Bukan nyemplung semua ya.
1: Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih, nyemplung nih.
2: Iya ya.
1: Gue nyemplung gak ya?
2: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
1: Asik.
2: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
1: Oke.
2: Ya, terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
1: Minta izin ya?
2: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
1: Oh, okay.
2: Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
1: Oke. Okay.
2: Ya iyalah ya, dia punya kertas
1: sih.
2: Apa lagi?
1: Bener. Masa punya kertas A4, dikira fotokopian. Oke.
2: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon, jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
1: Oh wow.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
1: Apa itu?
2: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku ngelihat warnanya gitu.
1: Contohnya deh, contohnya.
2: Ya kalau sini kan warna biru, benar. Manis gitu ya.
1: Berarti?
2: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
1: Oh wow. Itu

0: pikirkan manis dirimu di hadapanku.
1: Nah, wow, itu. Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
2: Iya, benar. Oh wow, berarti, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Menjadi sebuah
1: lagu berarti.
2: Sebenarnya
1: gue gak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak, ya barangkali gue lupa ya.
2: Iya, benar sih. Okay. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan bener. Gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilah biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
2: Oh,
1: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
2: Bener, gak salah.
1: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
2: Oke.
1: Iya kan?
2: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka mikirnya ya?
1: Ya takutnya.
2: Iya sih,
1: ya,
2: bener
1: kan?
2: Sih.
1: Kita kan harus fair aja, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
2: Betul.
1: Dibohong-bohongi gitu.
2: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
2: Wow, langsung jadi satu lagu?
1: Langsung jadi.
2: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
2: Oke.
1: Prosesnya ya.
2: Iya.
1: Mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
2: Oh oke. Okay.
1: Gitu.
2: Oke.
1: Okay. Aku senang sih. Senang maksudnya mereka positif gitu ya.
2: Menerimanya ya, gitu
1: menerimanya.
2: Ya.
1: Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
2: Iya, udah cukup lah. Benar.
1: Manis aja gitu.
2: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Yes. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi barengan sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul?
2: Wahai Samudra.
1: Itu dia, gue lupa.
2: Lo ngerjain gue ya? Gue tahu sih.
1: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
2: Ya gak apa-apa, makasih.
1: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
2: Iya.
1: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
2: Iya, benar.
1: Iya kan?
2: Bener-bener itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak bener-bener mentah deh.
1: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
2: Yes.
1: Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
2: Betul.
1: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
2: Iseng.
1: Oke.
2: Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
1: Oke.
2: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu baru aku main konten yang tempatnya.
1: Oke.
2: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
1: Oke. Okay. Oh, sebenarnya
2: 2 tahun gitu.
1: Yeah, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
2: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Saya effort itu loh gua ke situ.
1: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
2: Iya, gua jalan ya.
1: Wow.
2: Ya pokoknya gua
1: wah itu effort banget sih, jujur.
2: Jujur, tapi kan gak tahu kan, gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin coy.
1: Iya
2: betul-betul,
1: oke. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
2: Fun fact.
1: Hashtag
2: sih.
1: Fun fact.
2: Jujur, tuh udah sore banget.
1: Oh iya.
2: Udah hampir malam gitu loh.
1: Oh, wow.
2: Terus kayak aku pikir, bisa gak sih ini aku bakal konten gitu.
1: Oh oke.
2: Mana makanannya enak lagi.
1: Aduh.
2: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
1: Iya, PW
2: jadi kayak,
1: ya.
2: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau gak, jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
1: Astaga.
2: Kasian.
1: Ada-ada aja, ya Allah.
2: Tapi aku ketawa.
1: Tapi lucu sih.
2: Lucu.
1: Masalahnya dia juga hari pertama kerja kan.
2: Iya, dia kayak, okay, I'll do my best. Gitu.
1: Iya, bener.
2: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
1: Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya ada 10 juta tadi?
2: 10.200.
1: 10.200.
2: Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
1: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
2: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak, akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak, wow ke pressure ya.
1: Bener.
2: Oh ini bener nih mau dirilis, gak kepikiran padahal.
1: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
2: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak, amin, ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir,
1: pressure ya.
2: Gimana ya?
1: Yeah, tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
2: Yes,
1: ini
2: 12 Agustus kemarin.
1: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
2: Nah, ada fun fact-nya lagi.
1: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact.
2: Gak lucu sih sebenarnya.
1: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
2: Oke.
1: Gak bercanda, bercanda.
2: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
1: Gak apa-apa.
2: Seru ya.
1: Seru. Biar kelihatan happy.
2: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
1: Hashtag introvert. Oke, gimana?
2: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
1: Benar.
2: Enggak buat gue.
1: Oke, kenapa?
2: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
1: Oke.
2: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
1: Waduh, itu hari spesifik aja. Ya. Spesifik ya.
2: Gue anak Indonesia. Ulta gue selalu dirayain upacara.
1: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara. Ayo.
2: Iya kan?
1: Iya bener. Oke.
2: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. Gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
1: Oke.
2: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
1: Benar-benar.
2: Gue nangis gitu.
1: Oh,
2: nangis
1: yeah?
2: Gue.
1: Really?
2: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ kayak mata.
1: Okay.
2: Kok serem sih.
1: Maksudnya,
2: tatapan gue kosong.
1: Iya,
2: ya.
1: Benar. Sinar matanya tuh kayak redup gitu.
2: Benar, ya. Gitu ya. Udah. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
1: Oke. Okay.
2: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
1: Oh.
2: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
1: Mabok ya, mabok. Iya, iya, benar.
2: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
1: Okay.
2: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
1: Aduh, jangan pohon kaktus juga sih.
2: Oh, benar.
1: Sakit juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lo menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lo yang lo mungkin lihat foto-foto video lo di kafe gitu.
2: Ternyata kan? Itu jawabannya.
1: Ternyata itu jawabannya.
2: Gitu,
1: oke.
2: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
1: Oke.
2: Okay. Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
1: Oh,
2: jujur.
1: Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
2: Benar.
1: Gitu kan.
2: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
1: Ah, asik. Itu dia. Benar. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
2: Iya.
1: Percikan-percikan itu.
2: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
1: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
2: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
1: Iya sih.
2: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
1: Iya.
2: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
1: Betul.
2: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
1: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
2: Yes.
1: Yang mungkin bikin lo semangat lagi.
2: Betul.
1: Ngejalanin rutinitas lagi gitu kan.
2: Betul.
1: Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya?
2: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
1: Oke. Okay.
2: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samudra, besok gue cuti.
1: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
2: Nah kan,
1: benar.
2: Gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
1: Oh wow, oke.
2: Okay. Ada suara airnya, ambience gitu lah gue bikin. Gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my God.
1: Yeah.
2: Ada panggilan alam.
1: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
2: Iya. Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
1: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
2: Sakit perut jadinya.
1: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Tama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan. Ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi
0: jangan iya, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih iya, cara iya. Benar mendengarkan Wahai Samudra.
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pastinya ya.
0: Pasti.
1: Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu betul. Kan. Nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Okay.
1: Di luar.
0: Lagi di alam
1: rasain,
0: gitu.
1: Rasain, iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah?
1: Enggak. Gimana tuh? Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran kayak membayangkan oh ada ini ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Oke.
1: Nah di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik. Lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya, tapi 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak ya. Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, seminggu aja lah. Gak kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat kayak, ya.
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi Yesina The Sound namanya. YCL Sinestesia The Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Yesina The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih Kak sebenarnya kayak. Bener.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan?
0: Iya kan, bener. Itu jadi kayak...
1: Malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan? Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal kakak
0: ini. Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih, mana nih?
1: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa
0: gitu. Iya benar. Oke, okay, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke.
1: Okay. Terus karaoke yang di jalan gak penting. Gak
0: apa-apa.
1: Gak penting aku. Overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak okay. Kita traveling itu kan selalu traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke, okay, benar.
1: Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih? Betul.
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Yisel.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih gak salah
1: apa,
0: ya.
1: Gak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak. Kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih,
1: gitu.
0: Bener. Unik. Kalo, bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan.
1: Iya. Kalau cantik kan udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik gitu. Aku suka.
0: Oh wow. Itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah, itu dia. Benar.
1: Iya.
0: Jadi unique ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
2: Yes.
1: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
2: Enggak.
1: Beda ya? Itu beda, kan beda, beda hal ya?
2: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
1: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
2: ngambil
1: nada dari apa yang
2: denger
1: gitu ya?
2: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
1: Iya, iya benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow, oke. Okay.
2: Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
1: Enggak simple sih. Gak simpel sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
2: Oh iya.
1: Gak bisa, gue gak tahu.
2: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
1: Gimana cara taunya tuh gimana?
2: Yang spesial kan cuma martabak.
1: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
2: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
1: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
2: Maaf garing ya gue ya.
1: It's okay, it's okay, it's okay. Okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube. YouTube-nya.
2: Cari aja ya Yesiel Trivena Waisa Muda.
1: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
2: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
1: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek apa? Di situ. Ya, benar-benar. Iya. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYS kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
2: ya. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
1: Nah.
2: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
1: Ya apa sih
2: iya
1: gitu
2: dong,
1: kan.
2: Iya dong.
1: Ayo healing bareng bisa kali.
2: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan sampai di rumah dengan selamat.
1: Oke. Okay.
2: Tetap bahagia. Iya, temukan sparkmu.
1: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih apa
2: tuh? Kalau wahai deg-degan sih gue.
1: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
2: Apa
1: kalau
2: tuh?
1: Wahai Samudra adalah warnanya
2: biru.
1: Iya benar. Udah.
2: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
1: Biru.
2: Yes.
1: Iya, biru kan?
2: Iya, biru.
1: Oh, wow. Okay.
2: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
1: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
2: Iya, biru
1: kan?
2: Muda, biru, ya pantai lah gitu.
1: Betul, betul.
2: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai gak, Pak ya?
1: Yang dicari pantai ya. Yang dicari itu ya. Astaga. Benar-benar. Oke deh. Pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP. Ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Habis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu... Iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
2: Sama-sama, kakak.
1: Sukses selalu
2: kakak
1: untuk next project-nya. Akan ada apa ini kira-kira?
2: Mau dibocorin di sini nih.
1: Bocorin ya, ya. Bebas
2: bocorin
1: dong.
2: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
1: Okay.
2: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
1: Oke, menarik.
2: Iya, tentang sunset.
1: Oke.
2: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
1: Nah, itu dia.
2: Wah, itu masuk sih kayaknya.
1: Boleh.
2: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
1: Manis ya.
2: Semanis dirimu, Mas.
1: Asik.
2: Semanis Pro 2 FM.
1: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih. Kayaknya sih terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu proyek-proyek selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
2: Sudah
1: siap? Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
2: 5 jam kemudian.
1: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

105,4 FM Pro 2 RRI Singarjo, teman terbaik kamu. Balik lagi tentunya kali ini bareng aku Wira ya di Pro 2 RRI Singaraja nih teman Pro 2. Setelah tadi kita ngikutin musik live chat relay dari Pro 2 RRI Jakarta, sekarang giliran kamu nih teman Pro 2 untuk mau minta kalau mau minta lagu kamu diputerin, karena ya, segmen ini adalah request time nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen lagu kamu diputerin, lagu kamu pengen di setel, wih di setel tuh bahasa baru tuh. Langsung aja ke WA-nya Pro 2, ada di 0811-3991-054. Kalau enggak join ke live TikTok, aku lagi live di akun RRI_Singaraja nih teman Pro 2. Udah banyak banget yang request lewat WA juga, udah dari tadi udah ada. Dan ini di TikTok udah mulai ada yang live nih, ada Kak Cukurukuk namanya mau request Kau Rumahku Raisa Angga ini, coba ya aku cari dulu. Oke, ada, habis ini ditunggu ya Kak ya, Kak Cukurukuk ya, karena udah ada requestan dulu di WA nih. Aku mau puterin langsung aja 3 requestan pertama di WA, udah banyak banget nih request. Ada Kamu Anggap Apa dari Gia Endrawari, requestan Bang Nang Boy, lalu ada Lewat Semesta dan Pikiran Yang Matang dari Perunggu untuk Kak Manisha Jaya. Langsung aja 3 lagu pertama untuk membuka sesi request time hari ini, biar kamu penuh semangat membara. Langsung ini buat kamu teman berdua, cekidot.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Kamu lagi ngapain sih?
2: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
2: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
3: Pantengin ya!

Oke teman muda, lanjut lagi untuk membakar semangat kamu malam hari ini. Aku mau lanjut dis. Jangan ngomongin bakar-bakar dulu, lagi sensitif. Ya maaf. Oke langsung aja, tiga lagu selanjutnya ya teman muda. Dan ini dia nih, Astaga Bercanda. Oke, siap untuk bergoyang kita. Lalu ada KAS dan KSI ya, Titik Nadir dan Teh Hijau. Langsung aja tiga lagu berikutnya nih buat kamu teman berdua. Check it out, smart yuk.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, langsung yuk ke tiga lagu berikutnya. Wih, ini buat teman Pro 2 yang mau request, aduh aku minta maaf banget ya, karena requestannya udah penuh sampai nanti jam 10. Jadi kita udah menghimpun, sudah masukin playlist nih requestan-requestan yang dari WA, yang dari TikTok, udah kita kumpulin, ternyata udah lebih nanti sampai jam 10. Jadi untuk yang hari ini belum kedapetan request, aduh maaf banget ya aku ya. Mungkin bisa dicoba lagi besok ke WA, boleh di 081399104. Kalau nggak bisa sebelum jam 9 tuh udah WA, udah langsung biar nanti dapat slot untuk request gitu. Habis WA langsung gabung ke live TikTok di RRI_Singaraja ya teman berdua ya. Oke, lanjut lagi ke tiga lagu berikutnya. Ada pesan terakhir kiriman dari requestan dari Kari. Lalu KAB request Rumah Singgah dan Kau Rumahku, requestan dari Kak Cukurukuk, ini akun TikToknya. Langsung aja nih buat kamu, cekidot.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, lanjut lagi ya, masih di request time bareng aku Wira. 3 lagu berikutnya ada Tutur Batin Yura Yunita ya. Ini requestan dari, bentar dulu aku baca dulu. Tutur Batin dari Kak Zevin. Lalu ada Pak Budi ya, Dirimu Yang Dulu, Anggi Stefaki, dan Sedih Aku Sebelum Hujan, requestan dari Nini. Ya, langsung aja 3 lagu berikutnya buat kamu, teman berdua. Cekidot. Bagaimana

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, lanjut lagi ya. Ini adalah 3 lagu terakhir di sesi request time kali ini ya teman Pro 2. Langsung aja dah, tanya lolongan nih. Ada requestan dari Kak Purnama, selalu Kak Alvino, mangu dia termangu-mangu always. Dan Kak Sri ya selalu ya, sumpah mati. Langsung aja 3 lagu terakhir di request time kali ini. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke tuan Rodua, kali ini masuk ke segmen curhat kamu. Tentunya masih bareng aku, Wiraya di Pro 2 RRI Singkarja, teman terbaik kamu. Tuan Rodua, kamu pernah gak lagi punya masalah sama seorang, terus bukannya ngomong baik-baik, malah memilih untuk diam. Chat gak dibales, ditanya cuman iya atau enggak aja gitu. Bahkan ketemu langsung pun rasanya kayak gak kenal gitu teman Rodua. Nah ini nih, kayak begini nih yang sering disebut kalau sama anak-anak sekarang itu silent treatment nih. Sebenarnya diam ketika lagi emosi itu gak selalu salah. Kadang kamu memang butuh waktu buat cooling down supaya gak ngomong sesuatu yang bakal disesali. Tapi yang jadi masalah teman Rodua, kalau diamnya sengaja dilakukan supaya orang lain merasa bersalah, bingung atau terus-terusan ngejar kamu, itu udah beda cerita sih. Karena hubungan yang sehat bukan berarti gak pernah marahan. Yang penting setelah emosi reda ada komunikasi lagi. Gitu teman berdua. Jadi malam ini aku mau bahas silent treatment. Itu sebenarnya cara menenangkan diri atau malah bikin hubungan semakin toksik sih. Gimana menurut kamu teman berdua? Kamu pernah gak? Atau kamu memang orang yang seperti itu? Boleh kamu berbagi cerita dan berbagi pengalaman atau cuman sekedar sharing aja, boleh deh ke WA-nya Pro 2 yuk di 0811 3991 054. Silent treatment itu sebenarnya cara menenangkan diri atau malah bikin hubungan makin toksik teman Pro 2.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Oke teman Rodua, balik lagi tentunya bareng aku Wira ya, masih di Curhat Kamu. Dan kali ini aku mau bacain requestan sih cerita dari teman Rodua nih yang udah pada kirim lewat WA nih teman Rodua ya. Kali ini ada yang punya pengalaman menarik nih, namanya Dika teman Rodua. Dika cerita doi, wih dia doi pernah berantem sama sahabatnya gara-gara salah paham. Bukannya langsung ngobrol, Dika memilih gak membalas chat selama hampir seminggu. Awalnya dia ngerasa biarin aja nih, aku juga butuh waktu. Tapi ternyata selama itu sahabatnya malah makin bingung teman Rodua. Bahkan sempat mengira kalau persahabatan mereka itu udah selesai. Setelah seminggu akhirnya dapat ngobrol lagi, dan ternyata masalahnya sebenarnya sederhana banget, cuman gara-gara miskomunikasi. Dika bilang kalau lagi kesel dia tetap mengambil waktu untuk menenangkan diri, tapi gak sampai menghilang. Minimal dia bilang, aku butuh waktu, nanti kita ngobrol ya. Ini menarik nih teman Rodua ya, karena ternyata butuh space dan silent treatment itu gak selalu sama. Bedanya bisa ada di gimana cara kamu komunikasi kayak Dika nih. Jadi mungkin emang kalau kamu mau silent treatment gitu teman Rodua, mungkin bisa dulu dikomunikasikan untuk sama pasangan kamu atau sahabat kamu atau sama siapapun gitu. Jadi mereka biar gak ngerasa kalau kamu tuh ih kok udah beda sih gitu teman Rodua.

Oke, lanjut lagi teman, udah bacain lagi nih WA yang udah masuk. Aku kali ini ada dari cerita dari Naya nih teman berdua, yang justru sering jadi korban silent treatment nih. Naya bilang setiap kali pacarnya marah, dia bisa tiba-tiba menghilang, chat gak dibalas, telepon gak diangkat, tapi story media sosial tetap aktif. Yang bikin Naya makin overthinking teman berdua ya, dia gak pernah tahu sebenarnya masalahnya apa. Akhirnya Naya yang selalu mulai untuk meminta maaf, bahkan ketika dia sendiri gak yakin melakukan kesalahan. Aduh, agak repot ya. Sampai pernah nih Naya bilang gini teman berdua, kalau kamu butuh waktu bilang, jangan bikin aku harus menebak-nebak. Nah itu dia. Menurut Naya nih, masalah bukan soal didiamkan beberapa jam, tapi ketika diam itu dipakai untuk membuat seseorang merasa bersalah dan terus mengejar. Dan dari cerita Naya ini kita bisa ambil pelajaran teman berdua. Komunikasi itu gak harus langsung ketika emosi masih panas, tapi setidaknya kasih tahu kalau memang butuh waktu untuk diem atau untuk silent treatment, untuk gak diganggu gitu ya. Ya itu hampir sama kalau si Dika tadi pelakunya, kalau Naya ini korbannya. Aslinya kan sama-sama gak enak kan akhirnya gitu. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan ketika mau diemin orang dulu. Lucu juga sih, tapi ya kalau memang itu keadaannya dan memang orang itu memang gak mau dia pergi dari kamu ya, memang harus dikomunikasikan dengan baik gitu teman berdua.

0: Kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman 82 ya. Silent treatment itu memang sering terjadi dalam hubungan. Entah itu sama pasangan, sahabat, keluarga, bahkan teman kerja itu bisa terjadi banget, teman 82. Kalau kamu lagi emosi dan butuh waktu untuk menenangkan diri, itu wajar. Kamu gak harus selalu langsung menyelesaikan masalah saat itu juga, teman 82. Tapi jangan lupa satu hal, jeda itu harus punya tujuan untuk kembali ngobrol, bukan untuk menghukum orang lain. Daripada tiba-tiba menghilang, mungkin cukup bilang, gue lagi kesel nih, kasih waktu aku sebentar dong, nanti kita bahas gitu. Sederhana tapi bisa bikin orang lain gak terus-terusan bertanya-tanya nih, kira-kira kenapa sih gitu, teman berdua. Karena kadang yang bikin hubungan rusak bukan pertengkarannya, tapi gimana cara kamu untuk memilih diam setelah pertengkaran itu, teman berdua. Jadi kalau malam ini kamu sedang silent treatment sama seorang, mungkin setelah agak tenang, waktunya balik untuk ngobrol lagi ya. Karena masalah gak selalu selesai dengan diam, teman pro 2. Ingat itu ya, beranikan untuk berkomunikasi agar masalah cepat teratasi.

siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah, karena di balik setiap ketakutan ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.

Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namo Sidam. Umat Sedharma yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Tema yang diangkat saat ini adalah Bhagavad Gita Sloka 22.

Artinya, setelah mencapai kebahagiaan sejati di dalam sang diri, ia tidak mengakui ada keuntungan yang lebih dari pencapaian tersebut di dalam hidup ini. Seorang yogi yang mencapai kesadaran spiritual di dalam sang diri, huruf besar, maka ia tidak akan pernah tergoyahkan. Bahkan ketika berada di dalam kehidupan paling besar sekalipun. Sesuatu yang dapat kita renungkan adalah, siapa saja di antara kita, saya, kamu, dia, mereka, kami, dan semua orang berhak menjadi seorang yogi. Setiap orang berhak mendapatkan kesadaran spiritual karena kedamaian adalah milik kita semua. Janganlah membelenggu diri. Bukalah selimut tebal ini agar cahaya terang selalu dapat kita nikmati. Apapun warna kita, apa saja profesi kita, jika kita tetap teguh untuk menjadi yogi yang sejati, maka kita akan menjadi seorang yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Umat Sedharma yang berbahagia, demikian renungan untuk saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi.

82 program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gus Adi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman.

Garuda yang diresmikan oleh pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah inisiatif strategis pemerintah untuk memeratakan pendidikan berkualitas dan mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM. Program hadir untuk menjawab tantangan ketimpangan kualitas pendidikan di berbagai pelosok tanah air. Sekolah ini dirancang bukan sebagai institusi elitis, melainkan sebagai wadah inklusif bagi anak-anak berprestasi dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah menerapkan dua pendekatan utama untuk memastikan percepatan dan pemerataan mutu pendidikan, yakni Sekolah Garuda Baru yang dibangun dari nol khusus di wilayah yang paling membutuhkan akses pendidikan unggulan. Salah satu pembangunannya bahkan telah dilakukan secara masif di wilayah seperti Jelarai Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sementara itu, Sekolah Garuda Transformasi adalah program pembinaan dan peningkatan fasilitas serta kurikulum untuk 80 sekolah unggulan yang sudah ada di berbagai daerah.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, selamat menyimak kembali siaran Renungan Dharma dari Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Salam Rahayu bagi kita semua. Semoga pancaran kesucian hati dan pikiran yang jernih selalu menaungi hidup kita. Melanjutkan tuntunan suci mengenai keteguhan ikatan perkawinan, mari kita hayati bersama mutiara kebijaksanaan yang tersurat dalam Manawa Dharma Sastra Adyaya 5 Sloka 156 sebagai berikut.

yang berarti seorang istri setia yang ingin tinggal bersama terus dengan suaminya sampai nanti setelah ia meninggal. Tidak boleh melakukan sesuatu yang menyakiti hati orang yang mengawininya itu, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Saudara pendengar yang berbahagia, seloka ini menegaskan bahwa pernikahan Hindu adalah ikatan jiwa yang kekal, bukan sekedar kontrak sosial sementara. Komitmen luhur seorang istri untuk tetap bersatu dengan suaminya hingga di alam kedewataan diwujudkan melalui disiplin moral yang indah, yaitu senantiasa menjaga sikap, ucapan, dan pikiran agar tidak menyakiti hati pasangannya, serta tetap menjaga kehormatan sang suami bahkan ketika ia telah berpulang. Esensi ini menjadi pilar utama bagi keharmonisan rumah tangga modern, di mana kekokohan keluarga sangat bergantung pada rasa saling menghormati terhadap janji suci dan kemampuan menjaga perasaan pasangan. Ketika kesetiaan dijaga dengan ketulusan murni, baik dalam suka maupun duka, saat hidup maupun setelah mati, maka ikatan tersebut akan menjelma menjadi kekuatan spiritual yang menuntun kedua jiwa menuju kebahagiaan abadi. Umat Sedharma yang budiman, demikianlah makna kesetiaan tanpa batas yang menjadi suluh bagi kita dalam menjaga kesucian keluarga. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kehilapan dalam penyampaian ini. Mari kita akhiri dengan menghaturkan paramesanti.

0: listening to Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 berita pertama. Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong penguatan nilai agama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Dan Kepala Kantor Kemenag Buleleng IGD Suwarmawan juga menilai agama menjadi pondasi agar masyarakat mampu menyikapi perubahan bijak. Dan penguatan kehidupan beragama dilakukan melalui pembinaan dan juga penyuluhan oleh para penyuluh agama dari berbagai latar belakang. Dan upaya ini juga diarahkan untuk menjaga toleransi kerukunan masyarakat Buleleng yang hidup dalam keberagaman. Dan Suwarmawan juga mendapatkan atau mengingat masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang berkembang serta tetap menjaga sikap

saling menghormati. Dan menurutnya, nilai agama penting dikedepankan sebagai benteng dalam menghadapi kemajuan zaman. Sementara itu, nomor 2 ada tim pengawas orang asing atau Timpora Kabupaten Buleleng bersama kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja menggelar operasi gabungan pada 20 Agustus 2026 dengan menyasar 3 titik lokasi strategis. Dan operasi melibatkan 114 instansi dari menyasal PLTU Cilokan Bawang, Villa Bila Bongroga, serta Singaraja Montessori School di Desa Panji Anom. Dan di PLTU Cilokan Bawang, tim memeriksa administratif 124 tenaga kerja asing atau TKA pemegang kitas dan seluruh dokumen dinyatakan tertib dan tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian. Dan sementara di Villa Bilabong, tim memastikan properti tersebut juga telah beralih ke pemilik warga negara Australia kepada warga negara Indonesia sejak Maret 2025 dan kini digunakan sebagai hunian pribadi. Dan pengawasan juga telah dilakukan Singaraja Montessori School dan tim memastikan sekolah tersebut tidak memperkerjakan TKA dan memiliki 70 siswa yang mayoritas merupakan warga negara Indonesia. Demikian info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass point. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to Spada.

terbaik. Pro 2.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: kita.
1: Iya, pengen terspada spada kayak kita.
0: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuma topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrus oksid, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos belum tentu aman loh buat kesehatan kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kayak kita.
1: Iya, pengen tersepada sepada kayak kita.
0: Iya, makanya dengerin Sepada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: buku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: 105,4 Radio RR Singer Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Radio 2 untuk buat kamu yang suka ya viral-viral untuk di pagi ini. Ya udah kita buka aja langsung yang viral-viral ya. Oke, langsung aja ini dia yang viral-viral.
1: Mumet mikir cicilan sepada-sepada masih.
2: Emang boleh sepada itu?
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Nah, nomor 2 ada yang viral nih buat kamu ya. Nah, kita ke Jepang gitu guys. Nah, salah satu tradisi yang luar biasa ini ya, dan yang pastinya bingung juga gini, gimana kok bisa untuk mengangkut rumah gitu guys. Tapi ada loh ternyata untuk tradisi mengangkat rumah gitu ya, atau mungkin juga kuil dan sebagainya. Nah, ada sekitar 1.800 orang menarik menara utama ya untuk Kastil Hirosaki di Prefektur Aomori Jepang yang punya bobot yaitu 360 ton. Nah, dengan tali dan roller mereka itu sama-sama menggeser menara secara perlahan gitu ya. Dan peserta datang dari berbagai daerah di Jepang dan mulai sejumlah negara di Asia, Eropa, sama Amerika Utara guys. Dan pemindahan dilakukan untuk menggunakan teknik Hikia, yaitu metode memindahkan bangunan tanpa membongkar. Wow, sama sekali gak ada dibongkar guys, tapi diangkat untuk bisa yang namanya menggeser si bangunan kastil ini guys. Wow, keren banget ya. Ingat yang sama di Kalimantan ya, istilahnya bisa memindahkan rumah kemana-mana. Tapi ini kan apa ya, pakai dari bambu lah, atau mungkin juga ada rumahnya dari kayu gitu kan. Sedangkan ini memang benar-benar beton guys. Gila keren banget ya.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Ada yang viral lagi teman Freddy, yaitu seorang bukan seorang sih. Ibu sorry ya, bukan seorang tapi seekor gitu guys ya. Seekor anjing pug berusia 6 tahun namanya Ginny Lou yang ternyata viral dinobatkan sebagai anjing terjelek di dunia tahun ini guys. Dan di kontes tahunan Santa Rosa California, Ginny Lou akhirnya sebelumnya menempati posisi kedua pada tahun 2025 sebagai anjing terjelek di dunia. Dan setelah akhirnya melewati proses 1 tahun kemudian akhirnya bisa dinobatkan sebagai anjing yang ternyata anjing terjelek di dunia gitu ya, dengan hadiah uang yaitu 5.000 US dollar atau setara dengan 88 juta. Dan acara ini juga dibuat untuk merayakan keunikan anjing sekaligus juga mendorong masyarakat mengadopsi hewan dari tempat penyelamatan. Jadi gelarnya anjing terjelek ini lebih merupakan bagian dari tradisi kontes daripada untuk penilaian terhadap nilai sektoral hewan. Jadi bukan maksudnya anjing terjelek dalam arti memang benar-benar jelek. Ya anjing puk ya anjing puk, sama semuanya seperti itu dari sisi wajahnya. Cuma punya keunikan yaitu dari sisi wajahnya itu meletnya itu guys yang gak berhenti-berhenti. Makanya dinobatkan sebagai anjing terlucu karena terlihat lucu gitu guys ya. Aduh, anjing terjelek tapi hadiahnya gede banget guys. Bisa 2 kali lipat motor gitu ya harganya ya, atau hadiahnya ya.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

Ya, selamat prayer 2 buat kamu yang masih stay tune, thank you banget ya. Dan yang pastinya buat kamu teman prayer 2 yang suka yang viral-viral, ada yang viral dari Indonesia yaitu Vindes ya. Dan nyangka guys, viral gara-gara Desta harus keluar dari Vindes ya. Bingung sih kenapa alasannya Desta itu keluar gitu ya. Tapi kita taunya program-program mereka selalu menghibur, dan yang pastinya Desta selalu menghibur di Vindes gitu guys. Nah, setelah 5 tahun berjalan bersama, akhirnya Desta memutuskan untuk meninggalkan perusahaan yang dibangun bersama Vincent Rompis. Dan kabar ini juga langsung disampaikan Vindes Corps melalui akun media mereka, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus ya. Dan yang pastinya Vindes Corps juga menyebutkan kalau perusahaan kini memasuki babak baru tanpa kehadiran Desta. Dan setelah kepergian dari Desta, Vindes akan tetap berjalan bersama Vincent Rompis dan semua anggota tim yang disebut Sucker. Dan di kabar ini juga Desta belum menjelaskan apa alasannya gitu ya, kok bisa keluar. Padahal mereka seperti sepatu gitu ya, gak bisa dipisahkan biasanya gitu guys. Sepasang sepatu lah pokoknya ya. Tapi kali ini Desta bisa pisah gitu ya dari Vincent ya. Dan apakah tetap Vindes atau bagaimana namanya, karena Vincent Desta, Desnya pasti Desta gitu ya. Bingung juga sih teman Pro 2, tapi sampai viral guys. Ya gimana gak viral, orang salah satu company sosial media yang besar gitu ya harus kehilangan salah satu personil kuatnya gitu.

0: selfish. Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Perkembangan teknologi kamera semakin menarik teman Produa. Salah satunya adalah kamera 360 derajat yang mampu merekam gambar dari semua arah sekaligus. Berbeda dengan kamera biasa yang hanya menangkap satu sudut pandang saja, kamera 360 derajat ini memungkinkan kita melihat seluruh suasana di sekitar, seolah-olah berada langsung di lokasi tersebut. Teknologi ini banyak digunakan untuk membuat konten virtual tour, dokumentasi wisata, hingga pengalaman video yang lebih imersif di media sosial. Tidak hanya untuk hiburan, kamera 360 derajat juga dimanfaatkan di bidang pendidikan, pariwisata, bahkan pelatihan profesional untuk memberikan gambar situasi secara lebih nyata. Dengan kemampuan merekam dari segala arah, kamera 360 derajat menghadirkan cara baru dalam melihat dan membagikan sebuah momen.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.